Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

suka ya teman Pro 2. Emang ini pokoknya dikejar terus, termasuk hobi ya. Ini 50 pemotor yang hobi motor pastinya, ini asalnya Semarang, rela menempuh perjalanan darat lintas pulau untuk menuju sirkuit Mandalika Lombok ya. Untuk ngapain? Untuk nonton langsung MotoGP 2026. Wow, keren ya. Jauh loh padahal ya. Dan perjalanan jarak jauh ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng ya, yang digelar sebuah IO ya teman Pro 2. Jadi gak cuma sekedar perjalanan menuju ajang balap motor kelas dunia aja, tapi touring ini juga jadi ajang untuk mempererat kebersamaan komunitas otomotif. Nah, para peserta ini menempuh rute lintas wilayah sampai menyeberang pulau sebelum tiba di Lombok ya teman Pro 2. Tapi semuanya ini sudah dipersiapkan ya, akomodasi dan lain-lain udah aman. Jadi semoga selamat sampai perjalanan. Kalau misalnya capek istirahat dulu, lapar makan dulu ya. Pokoknya semoga gak ngoyo-ngoyo banget dan aman-aman aja sampai di Lombok, sampai bisa nonton MotoGP Mandalika 2026.

0: Kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

ya yang siap-siap OTW ke Mandalika buat nonton MotoGP. Terus kamu pengen ikutan? Aduh, sorry banget nih, mohon maaf. Udah habis ternyata tiketnya teman Pro 2 ya. Jadi penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ini udah habis terjual untuk seluruh kategori termasuk tiket premium Royal Box-nya. Wow, wow, wow, wow. Luar biasa ya. Jadi ini memang tingginya permintaan tiket, jadi sinyal positif ya untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan tingginya animo penonton ini gak cuma terlihat dari kategori tiket reguler, tapi juga Royal Box pun ini juga udah habis terjual. Bahkan permintaan fasilitas VIP pun ini juga cukup tinggi nih teman Pro 2. Nah ini buat kamu yang bertanya-tanya, emang dijualnya dari kapan sih? Dijualnya tuh udah dari Juni 2026 ya, lewat beberapa mekanisme. Salah satunya adalah early bird-nya pun juga ada ya teman Pro 2. Dan memang ini dilihat antusias masyarakat luar biasa, karena hanya dalam waktu satu minggu aja tiketnya udah habis. Jadi ya, buat teman Pro 2 yang nggak bisa nonton langsung ke sirkuit Mandalika, ya udah, kita nonton aja anteng di rumah masing-masing ya.

0: Pro 2 FM.
1: Ini sebenarnya dari Festival Kalibanger yang baru aja diadain nih. Sebenarnya gagasan utamanya tuh apa sih Mas yang pengen dibawa di festival ini sebenarnya?
2: Selain bahwa kemudian ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengumpulkan warga gitu ya, apa berbahagia bersama gitu ya, bersenang-senang bersama, tapi di waktu yang sama ini adalah proses advokasi terhadap apa yang kemudian terjadi di jaring kampung ya, di Kemijen terutama, karena kami menyadari bahwa ada cara-cara yang kemudian bisa ditempuh sebagai jalan untuk kemudian mengetahui seluk-beluk pengetahuan lokal warga, seluk-beluk permasalahannya juga gitu, dan sekaligus mempertemukan banyak pihak untuk apa sih yang kemudian bisa dilakukan bersama dan apa yang kemudian bisa menjadi solusi yang tepat untuk kelurahan atau kampung tertentu. Nah, Festival Kalibanger ini kebetulan memang didorong untuk ke ranah itu. Jadi pembicaraan, jadi beberapa kegiatannya memang mungkin beberapa selebratif gitu ya, pemberian pemberian hadiah segala macam, tapi beberapa rangkaian kemudian kami Histeria dan warga inisiasi itu ada beberapa diantaranya berbicara tentang forum gitu yang kami sebut sebagai Pakar Kota Forum, itu berbicara tentang isu sungai, berbicara tentang apa yang terjadi di Kemijen di masa lalu, apa yang kemudian terjadi Kemijen hari ini, dan apa yang kemudian mau dimimpikan di masa depan gitu. Itu ada forum juga, dan sekaligus mengikis stigma bahwa daerah ini kemudian selalu banjir gitu ya, dikit-dikit ini kalau Kemijen motornya tayeng gitu ya, kalau dulu selalu ngomongnya pasti kalau motornya karatan gitu, wah kamu pasti orang Kemijen nih, Semarang Timur gitu ya.
1: Cah, saya belum ngerti tayeng ki karaten itu loh, tayeng ki karaten ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kerendam terutama air laut ya kelamaan, itu tayeng itu kayak karaten gitu.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor satu.

Ya, udah jam 8 kan, tiba-tiba aja. Jadi semoga kamu gak ketinggalan ya teman Pro 2 buat pilih lagu favorit kamu. Karena aku udah ingetin dari tadi, semoga sih teman Pro 2 aman aja ya lagu favoritnya. Ada nih pagi ini ya di list Sate Lilit kita ya. Dan kita mau recap dulu deh. Ini 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Ini luar biasa banget nih yang udah milih lagunya. Nabila Takiyah. Nabila. Oke. Nabilanya banyak banget nih teman Pro 2 ya. Terus ada siapa lagi? Nah, langsung aja yuk kita recap ya teman Pro 2 ya. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Kita mulai yuk dari posisi ketiga dulu. Ada lagu dari siapa? Ada lagu dari Adhika Rafardi dengan Primadona.

Udah aku mau wujudin ya, karena udah banyak juga yang minta, berarti banyak yang pengen dengerin kan ya. Ya kalau lagu favorit kamu pagi ini belum masuk ke 3 besar, nggak apa-apa, besok dicoba lagi ya teman Pro 2. Siapa tahu next besok lagu favorit kamu yang masuk ke 3 besarnya Sate Lilit. Yang udah nggak sabar pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, yuk langsung aja kita kasih ini dia yang jadi juara. Yang terbaru dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Kebakaran di TPA Jatibarang ini sudah padam, semoga aman-aman aja ya. Dan Pemkot Semarang ini akan melakukan penataan ulang pasca kebakaran yang melanda TPA Jatibarang. Jadi penataan ulang nih akan melibatkan tenaga ahli, termasuk rencana pemanfaatan gas metana dari timbunan sampah yang kemarin bikin semakin gede juga ya teman Pro 2. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Karena pasca kebakaran TPA Jatibarang yang berlangsung hampir 1 minggu, ini upaya pemadaman dan juga pendinginan masih terus dilakukan. Dan sejumlah zona yang udah mulai padam ini juga masih tetap dipantau dan juga disemprot terus ya, dan timbunan sampah ini juga terus diurai. Nah, pemerintah Kota Semarang ini berencana melakukan penataan ulang atau pembuatan landscape baru di kawasan TPA Jatibarang, dan penataan ini akan melibatkan tenaga ahli dengan mempertimbangkan kondisi dan juga pengelolaan TPA kedepannya nih teman Pro 2 ya. Jadi ini semoga nanti ketika sudah ditata aman semuanya, nggak terjadi lagi kebakaran ya teman Pro 2. Dan terlebih juga syukur-syukur gas metananya ini bisa dimanfaatkan gitu kan. Dan semoga warga yang terdampak kemarin juga kesehatannya sehat-sehat aja, kembali pulih pernafasannya, karena kemarin sempat banyak yang sesak nafas juga ya teman Pro 2 ya, warga Kota Semarang di sekitaran TPA Jatibarang. Semoga sudah aman semuanya, sejumlah upaya udah dilakukan, tim ahlinya pun juga udah diterjunkan ya. Semoga nggak ada lagi kebakaran-kebakaran lainnya di Kota Semarang.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

Asik bareng aku Fitri Julia yang siap nemenin kamu jalan-jalan buat nemuin cerita-cerita unik dari berbagai daerah. Nah, kali ini kita bakalan menjelajahi objek wisata legendaris yang berada di Kabupaten Boyolali, yaitu Taman Air Telatar. Di tempat ini, kita akan mencoba aneka ragam kolam, yaitu kolam renang, kolam terapi, dan kolam ikan untuk pemancingan. Begitu masuk kawasan Taman Air Telatar, suasananya langsung terasa segar. Aku pun mencoba satu persatu jenis kolam yang ada di sini. Pertama, kolam renangnya yang jernih dan sejuk cocok banget buat menyegarkan badan di tengah udara Boyolali yang hangat. Lalu ada kolam terapi, tempat di mana air alami dari sumber mata air mengalir lembut di kaki memberikan sensasi rileks yang luar biasa. Terakhir, mampir ke kolam ikan yang jadi spot favorit pengunjung untuk memancing sambil menikmati suasana pedesaan yang tenang. Taman Air Telatar ternyata punya sejarah panjang. Tempat ini dulunya merupakan kawasan mata air yang dimanfaatkan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, potensi alamnya yang melimpah kemudian dikembangkan menjadi tempat wisata edukatif dan rekreatif. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat berhasil mengubah kawasan ini menjadi ikon wisata air Boyolali tanpa menghilangkan kesan alami dari sumber mata air aslinya. Keunikan Taman Air Telatar terletak pada kejernihan airnya yang berasal langsung dari sumber alami pegunungan Merapi dan Merbabu. Airnya begitu bersih dan dingin, bahkan dasar kolamnya pun bisa terlihat jelas. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati wisata kuliner dengan sajian khas Boyolali. Seperti ikan bakar segar yang bisa langsung dipilih dari kolam, kombinasi antara wisata alam dan edukasi, dan juga kuliner inilah yang menjadikan Taman Air Telatar berbeda dari tempat wisata air lainnya. Menjelang siang, suasana Taman Air Telatar semakin ramai. Keluarga, pelajar, hingga wisatawan dari luar daerah datang silih berganti. Anak-anak asik bermain air, sementara orang dewasa menikmati pemandangan hijau di tepi kolam. Keramaian ini justru menambah hangatnya suasana, seolah seluruh pengunjung ikut larut dalam kesegaran dan keceriaan Taman Air Telatar. Destinasi yang selalu hidup dari waktu ke waktu. Itu dia keseruan menjelajahi Taman Air Telatar, wisata legendaris yang menyimpan sejarah panjang dan keindahan alam khas Kabupaten Boyolali. Terus ikuti program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak tempat seru lain yang menanti untuk kita kunjungi bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global ATI Tracing. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman Pro 2 Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng ini mendorong penguatan hubungan budaya ya, antara mana? Antara Kota Semarang dan Perancis, lewat pertukaran sastra, sinema, seni, dan literasi. Kerjasama ini diharapkan bisa membuka lebih banyak lagi ruang perjumpaan ya, untuk penulis, seniman, komunitas, dan juga masyarakat, biar bisa saling mengenal dan juga menghasilkan karya bersama. Dan salah satu agenda yang disiapin, ini adalah pemutaran film-film pendek Perancis dalam Festival Film Pendek Kota Semarang yang bakal digelar di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Nah, Kota Semarang ini juga merencanakan festival literasi bertaraf internasional pada tahun depan ya, untuk mempertemukan penulis, komunitas pembaca, penerbit toko buku, dan juga pegiat resensi buku. Nah, ini buat warga Kota Semarang biar kita lebih kenal lagi ya, terliterasi lagi dengan mungkin karya-karya sastra dari Perancis atau mungkin karya-karya seni, sinema dari Perancis. Nah, ini bisa ya, datang aja ke Festival Film Pendek Kota Semarang nanti di tanggal 23 Oktober 2026 dan semoga hubungannya lebih erat lagi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebenarnya pola makan anak muda sekarang kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul, kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu. Kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering. Nah, itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya. Ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya itu kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita itu malah jadi overload gitu. Jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain. Kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga. Terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya itu bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan. Dan juga nih, karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

lagi rame dibahas akhir-akhir ini adalah sushi. Sushi ini adalah salah satu makanan favorit aku banget, teman Pro 2. Kalau punya rezeki, punya kesempatan ke Jepang, mau dong, mau banget ya. Tapi ternyata Jepang ini punya inovasi keren ya. Inovasi keren itu selalu ya, Jepang ini mengawali ya, teman Pro 2. Jadi Jepang ini menghadirkan pengalaman makan sushi di atas bus wisata bertingkat 2 yang membawa penumpang berkeliling ke sejumlah tempat wisata di pusat kota Tokyo. Seru banget ya. Aku penasaran ya, gimana, apakah agak uyek-uyek gitu atau enggak ya, teman Pro 2. Dan bus sushi ini berkapasitas 20 tempat duduk ya, mulai beroperasi di hari Sabtu ini. Dan penumpang ini bisa memilih sushi dari piring yang bergerak di atas ban berjalan atau conveyor belt biasa ya, teman Pro 2. Kalau di tempat makan sushi udah biasa, nah tapi kalau di atas bus agak unik nih ya. Dan turnya ini berlangsung sekitar 70 menit, berangkat dari lokasi dekat stasiun Tokyo, kemudian lewat kawasan perbelanjaan Ginza, dan menawarkan pemandangan menara Tokyo dan sejumlah tempat wisata lainnya. Ih, asik banget. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran bis ini kayak gimana, bis ini tuh punya atap yang bisa dibuka tutup dan menyediakan sushi sepuasnya alias all you can eat. Tiketnya dibanderol dengan harga 16 ribu yen atau sekitar 1,8 juta rupiah untuk tempat duduk biasa, dan 20 ribu yen atau sekitar 2,2 juta rupiah untuk tempat duduk di bagian depan bus. Gimana nih teman Pro 2, tertarik? Masih lumayan ya harganya untuk menikmati sushi all you can eat sambil jalan-jalan keliling kota Tokyo gitu kan. Jadi buat kamu yang punya rencana nih untuk jalan-jalan ke Jepang, nah bisa nih di list ya, jadi salah satu agenda apa tuh, makan sushi di atas bus. Cakep.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Seru banget nih teman Pro 2. Kalau biasanya kita lihat satu Spider-Man aja atau mungkin beberapa Spider-Man ya di filmnya Spider-Man. Nah, kali ini ratusan Spider-Man hadir mewarnai New York Comic Con ya. Jadi peserta ini pada pakai kostum Spider-Man di acara New York Comic Con, dan ini adalah untuk merayakan ulang tahun ke-20 di Javits Center Manhattan, New York, Amerika Serikat di hari Kamis lalu. Dan di acara ini banyak yang pakai kostum komik lainnya, tapi memang paling banyak ini Spider-Man. Wow, banyak banget nih teman Pro 2. Dan Direktur Pemasaran New York Comic Con, Fallon Prison Valley, ini menyampaikan kalau acara ini udah berkembang melampaui dunia komik, dan sekitar 250 ribu pengunjung diperkirakan menghadiri konvensi yang berlangsung selama 4 hari itu. Nah, perayaan ini juga mencakup kolaborasi dengan Coney Island dengan penampilan sejumlah artis juga di weekend ini, teman Pro 2. Dan acara ini berlangsung sampai besok tanggal 11 Oktober 2026. Aku lihat ini kayak Spider-Man ya Spider-Man kayak reunian ya, atau Spider-Man-nya kayak apa ini ya, ribuan ini ya pekerja gitu teman Pro 2 ya, karena seragamnya sama semua. Ih, seru banget ya. Gimana teman Pro 2 ya, penasaran sama Spider-Man ini? Kau bisa cek aja keseruan di New York Comic Con 2026.
1: Sumpah kita gede banget ya sih. Pakai

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka tuh kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Buat yang sering belanja online, gak cuma belanja barang aja, tapi juga sering belanja makanan online. Nah, ini mungkin yang dikeluhkan adalah ongkir. Aduh, ongkirnya mahal banget. Kita harus langganan dulu biar dapet ongkir yang murah, VIP dan lain-lain gitu kan teman Pro2. Nah, tenang aja nih. Karena Komdigi ini lagi nyiapin peraturan pemerintah untuk mengatur ongkir antar barang dan juga antar makanan ya. Jadi ini udah disiapkan regulasi baru dalam bentuk peraturan menteri yang mewajibkan platform digital membuka transparansi pembentukan harga layanan pengantaran barang dan makanan. Nah, lewat aturan ini, pemerintah menjamin mitra pengemudi bisa mendapatkan upah yang layak dan juga perlindungan risiko kerja yang lebih jelas saat melayani konsumen di platform digital. Semoga ya, kayak tidak ada yang merugi ya, sama-sama untung. Pengennya sih kayak begitu ya, teman Pro2. Dan regulasi ini juga menyoroti algoritma pemotongan biaya oleh aplikator yang selama ini dinilai kurang transparan ya oleh para mitra pengemudi. Jadi semoga ini sebagai salah satu solusi atas polemik potongan-potongan yang ada di aplikasi. Semoga ini, itu tadi ya, bisa win-win solution antara penyedia jasa, kemudian juga untuk pengantar makanannya, dan untuk konsumen juga dong, pastinya pengen yang murah-murah ya kan?

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini buat jaga kualitasnya dari liang flori sendiri, kualitas bunga itu biar tetap segar dan sesuai sama harapan pelanggan tuh gimana caranya, Kak?
2: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Pro 2 gak berasa ya, tiba-tiba udah jam 10, hampir deh, hampir jam 10. Artinya kita harus berpisah dulu dari Spada, iya cuma dari Spada aja. Karena Devina bakal lanjut lagi temenin siang kamu di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang ya. Tapi buat kamu yang baru melek, aduh telat dikit, tapi gak apa-apa deh. Stay tune aja ya di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Bandara Internasional Tocumen Panama kembali beroperasi pada Jumat 9 Oktober setelah sempat ditutup imbas gempa dahsyat bermagnitudo 7,7. Dalam pernyataannya, maskapai Copa Airlines menyebut penumpang yang terdampak penundaan penerbangan pada 9 dan 10 Oktober dapat mengganti jadwal penerbangan secara gratis di rute manapun. Penggantian ini berlaku hingga tanggal 31 Oktober. Gempa bermagnitudo 6,6 dan 7,7 mengguncang Panama pada Jumat siang dan sejumlah jalan serta bangunan rusak. Meski demikian, tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pelajar perempuan berinisial ALX yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya akhirnya ditemukan oleh Direktorat Reserse Siber Ditres Siber Polda Jawa Tengah. Ia ditemukan di rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Jumat kemarin. Pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun itu ditemukan dalam keadaan aman dan sehat. Pencarian ALX bermula dari laporan seorang Ibu Sunarti melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek Banyumanik, Polrestabes Semarang pada 22 September 2026 lalu. Setelah beberapa waktu tidak mengetahui keberadaan anaknya, keluarga kemudian mendatangi kantor di Ditresibel Polda Jateng pada Kamis 8 Oktober 2026 untuk meminta bantuan pencarian. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Wahyu Nugroho Setiawan menginstruksikan personel untuk segera melakukan penyelidikan guna mengetahui keberadaan ALX dan upaya tersebut membuahkan hasil pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan ALX di sebuah rumah di wilayah Krapyak, Semarang Barat. Info Pro 2. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menatap positif MotoTri Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia usai latihan hari pertama pada Jumat kemarin. Veda Ega finish di posisi ke-12 dengan sesi latihan di sirkuit Mandalika Lombok berkat torehan waktu terbaik 1 menit 37,169 detik dengan selisih 0,871 detik dari David Almansa sebagai peserta tercepat. Hasil sesi latihan membuat Veda berhak langsung ikut ke kualifikasi kedua atau Q2 MotoTri Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia. Pebalap 17 tahun itu ingin tancap gas maksimal di hari kedua.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Cerita.
1: Waktunya Produa Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Di final lanjut lagi ya. Ini 10-10, selain banyak diskonnya, banyak juga siarannya. Tapi gak apa-apa, aku tetap happy menemani siang kamu kali ini, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah ketinggalan sate lilit, tenang aja, jangan bersedih ya. Karena kamu masih bisa dengerin Pro 2 Hitlist. Kamu bisa dengerin lagu favorit kamu sekarang juga. Makanya list dong, kamu pengen dengerin lagu apa. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu manca, bebas ya. Kamu bisa gabung aja bareng sama Devina di Instagram @pro2smg, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsAppnya Pro 2 081 565 10 953.

0: Jadi beneran udah putus nih? Aku kira kemarin kamu cuma ngomong karena lagi emosi aja.
1: Iya nih. Udah aku pikir mateng-mateng sih. Gak kuat tahu kalau terus-terusan kayak gini. Aku sih yakin ya, keputusanku udah tepat.
0: Setelah bertahun-tahun. Soalnya aku tahu kamu tuh susah banget lepas dari dia. Hampir 24 jam kamu selalu sama dia.
1: Ya, jujur berat banget rasanya. Kayak ada yang hilang gitu loh.
0: Masih suka kepikiran?
1: Banget. Aduh, gimana ya? Tiap habis makan, tiap ngopi, tiap lagi banyak pikiran.
0: Terus kalau dia datang lagi?
1: Enggak. Sekarang kalau lagi kepikiran, aku lebih pilih jalan-jalan, olahraga, atau kalau enggak ngobrol sama temen lah. Pokoknya cari kegiatan biar enggak keinget dia. Aku tuh bener-bener pengen lepas dari dia. Selama ini dia udah jahat banget tahu sama aku, bikin hidupku hancur.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi setiap kali kamu memilih kebiasaan yang lebih sehat, kamu sedang memilih hidup yang lebih panjang untuk dirimu dan orang-orang yang menyayangimu.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa?
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan
2: tuh,
1: pora.
2: Itu ya. Suarang banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku

0: Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
1: 8.
0: Dan dapat kerjaan di sini juga.
1: Alhamdulillah udah dapat di sini.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan enggak mesti selalu kenal kan, Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau enggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis udah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun enggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu, Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa-ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus sih.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

untuk ibadah yang berpahala, sehingga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

teman Pro 2, pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutton pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Berger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku masih nemenin siang kamu di Santai Siang. Dan kalau udah jam 12 ya, ini artinya apa? Ini artinya kita mau masuk ke segmen Santai Tapi Cuan. Ya, kita mau ngobrolin tentang usaha-usaha nih yang ada di sekitaran Kota Semarang mungkin. Usaha kamu mungkin yang siang ini mau kita obrolin ya. Nah, tunggu aja keseruannya ya. Kira-kira hari ini kita mau bahas usaha apa aja dan apa aja upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang gitu ya, untuk mendorong UMKM ya. Karena yang namanya UMKM ini adalah salah satu hal yang penting banget ya, tulang punggung ekonomi ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu para pelaku UMKM, yuk merapat ke Santai Tapi Cuan ya. Buat kamu yang baru mulai usaha juga, yuk dengerin, ini dia Santai Tapi Cuan.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

jadi hari untuk curi-curi diet ya. Cheating day mungkin teman pro 2. Kalau kamu lagi cheating ya, pengen ngunyah-ngunyah makanan Italiano. Nah, ini ada rekomendasinya teman pro 2 ya. Jadi ini aku nemu rekomendasi di threads ya, dari littleitaly.by.pastivisio ya. Ini ada pizza yang bentuknya itu kayak apa ya teman pro 2, kayak pizza maksudnya. Adonannya itu berbeda dengan pizza pada umumnya yang roti-roti gitu kan. Nah, ini pizzanya itu kayak pizza khas Italia banget ya, dan salah satu yang difoto ini adalah pizza Neapolitana style ya, ala Little Italy by Pastivisio nih teman pro 2. Katanya crunchy outside, soft inside. Ini lokasinya ada di Semarang Tengah, deket Gajah Mada katanya. Dan Pak Duta Siloan 7 ya udah nyobain teman pro 2 ya. Ini Little Italy ya, ini sih gak disebutin harganya berapa, kayaknya sih masih affordable banget ya teman pro 2. Bahkan ini aku ngepoin lebih lanjut lagi di threadsnya. Ada yang kejunya sampai mulur-mulur, enak banget ya. Terus ini juga variannya juga macam-macam ya, bisa disesuaikan juga dengan selera kamu. Kalau kamu pengen nyobain pizza ala Italia ya, dengan taburan ini ada dagingnya, ada jamurnya, ada sosisnya, terus ada juga hidangan-hidangan lain khas Italia selain pizza. Nah, bisa nih teman pro 2 ya, kamu cek aja di Little Italy yang ada di Semarang Tengah ya teman pro 2, tepatnya di Gajah Mada. Kamu bisa cek aja di threadsnya atau di Instagramnya di little.italy.by.pastivisio. Cek langsung ya.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Trans Semarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang, kan?

tadi makanan Italiano ya, makanan Italia teman Pro 2. Kali ini aku mau ngajakin kamu buat icip-icip makanan Timur Tengah nih teman Pro 2. Nasi kebuli. Nah, ini nama nasi kebulinya adalah nasi kebuli Filistin. Lokasinya itu ada di Ruko Pasar Jati Banyumanik Semarang, tapi hari Sabtu tutup ya karena bukanya itu setiap hari Rabu. Buka berarti Rabu sampai Senin. Kirain Senin sampai Rabu ya. Rabu sampai Senin berarti liburnya Selasa ya. Jadi Rabu sampai Senin berarti hari ini buka ya, dan bukanya itu jam 6.30 sampai 11 siang atau sampai habis nih teman Pro 2. Dan nasi kebuli Filistin ini nasi kebuli dengan rempah khas yang nikmat, sedap ya, dan bisa pilih mau pakai lauk daging apa. Ada daging kambing? Bisa. Daging sapi? Bisa. Daging ayam? Juga bisa katanya ya. Kemudian kalau misalnya kamu jauh nih, Pasar Jati Banyumanik terlalu jauh dari lokasi rumah aku, tenang aja, zaman sekarang ya bisa pesen pakai ojek online ya. Jadi kalau kamu lagi pengen banget, pengen nih makan makanan khas dari Timur Tengah ya kan, yang nasinya itu berasa banget rempahnya kan, terus pakai dagingnya pengen daging kambing atau daging sapi, nah bisa cek aja di Kebuli Filistin ya. Ini nama Instagramnya Kebuli Filistin teman Pro 2. Bukanya Rabu sampai Senin jam 6.30 sampai jam 11 siang atau sampai habis.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is visually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi bacanya write.
3: Write.
1: Right. Yeah. Right. Kalau kita itu write. Right. W-nya tuh enggak kedengeran, ada yeah, tapi enggak kedengeran yeah, biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis sih, yeah, right. Jadi yang benar adalah write.
2: Right.
3: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM

Italia udah, Timur Tengah udah. Kita lanjut lagi ya, makanan Jepang teman Pro 2. Tapi ini sebenarnya enggak yang harus ke Jepang untuk makan ini, enggak ya. Bukan sushi juga, tapi ini kondimen lain ya. Edamame teman Pro 2 ya. Jadi edamame ini adalah kacang yang biasanya kita ini ya makan gitu ya. Kacang mirip kedele gitu ya teman Pro 2 ya. Kacang yang biasa kita makan kalau misalnya kita berkunjung ke restoran Jepang gitu kan, sambil nunggu sushi atau buka untuk cemil-cemilan gitu kan. Nah, ternyata di Semarang ini ada nih warga Threads yang open PO edamame super fresh dari petani langsung, katanya ready-nya itu di hari Senin dan bisa COD di Semarang Atas, Semarang Tengah, Semarang Timur sampai Pelamongan Indah. Aku lihat nih gambarnya seger-seger banget kacang-kacangnya ya teman Pro 2 ya. Open PO dari sekarang nih, edamamenya fresh langsung dari kebun. Terus katanya bijinya padat dan menggoda, jadi ginu-ginu gitu ya edamamenya ya. Terus cocok buat cemilan sehat keluarga, tinggal direbus terus dikasih sedikit garam, udah deh bisa dinikmatin ya. Dan buat kamu yang penasaran ini mbak-mbak yang open PO siapa namanya, kamu bisa cek aja ke Instagram NVFBRYN ya teman Pro 2. Kalau kamu lagi ngidam-ngidamin, aduh pengen cemilan deh yang sehat-sehat gitu kan, terus kalau dimakan tuh kremus-kremus gitu ya, enak banget ya teman Pro 2. Ini edamame bisa jadi pilihan cemilan sehat kamu, fresh dari petani, open PO di hari Senin ya, open PO sekarang dan ready di hari Senin. Buat kamu warga kota Semarang bisa cek aja langsung ya di Threads dan juga di Instagram dari kakak @NVFBRYN.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Pertamina MotoGP Experience Gallery. Ini menyajikan sejarah perkembangan olahraga balap sepeda motor di Indonesia dan juga sebagai sarana edukasi nih, sekaligus pengalaman juga ya bagi pengunjung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok karena ada gelaran MotoGP Mandalika ya atau Pon Pro 2. Jadi galeri ini mulai dikembangkan sejak tahun 2024 dan mengumpulkan berbagai memorabilia balap termasuk perlengkapan yang pernah digunakan tim balap yang mendapat dukungan dari Pertamina. Dan juga di galeri ini ya ada perjalanan sejarah sirkuit balap di Indonesia mulai dari Ancol, Sentul dan juga Bali, Pon Pro 2. Dan pengunjung ini bisa ngelihat berbagai materi informasi tentang perkembangan dunia balap nasional, termasuk penjelasan nih tentang jenis aspal yang dipakai tuh. Apakah aspalnya yang hujan dikit bolong? Enggak ya pastinya Pon Pro 2. Ternyata ada kriterianya juga nih. Dan selain itu galeri ini juga dirancang sebagai ruang terbuka untuk masyarakat biar lebih mengenal lebih dekat lagi tentang dunia balap motor tanpa harus beli tiket masuk sirkuit alias gratis. Tapi yang pertama adalah beli tiket dulu buat ke Mandalika ya teman Pro 2 ya. Jadi buat yang penasaran, aku juga penasaran sih sebenarnya ya, ini di galeri Pertamina yang menyajikan ada baju-baju pembalapnya juga teman Pro 2 di sana ya, ditampilin juga komplit banget.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Tips atau pesan dari kamu buat teman Prodo di luar sana mungkin punya masalah kulit ya, terutama di wajah gitu yang mereka alamin.
2: Oke, mungkin aku izin nyampain pesannya nih buat teman-teman yang lagi berjuang menghadapi jerawat atau masalah kulit lainnya. Di sini aku hanya ingin bilang untuk jangan hanya fokus mencari skincare yang mahal atau yang viral, tapi coba juga perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Kita mungkin bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, konsumsi protein yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa pastinya kelola stres. Karena glow up yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam.

bulu tangkis junior Indonesia harus terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 0-2, 4-9-5-5 dan 4-2-5-5 di Kairo, Mesir di hari Jumat kemarin ya. Hasil ini membuat langkah Garuda Muda di nomor beregu campuran BWF World Junior Championship 2026 ini harus berakhir di 4 besar. Walaupun gagal ke partai puncak ya, tapi ternyata capaian semifinal ini udah memenuhi target awal yang ditetapkan tim Indonesia sebelum berangkat ke Mesir. Indonesia ini menembus 4 besar setelah melewati Uni Emirat Arab di perempat final dengan kemenangan 2-0 ya. Garuda Muda saat itu memenangi 2 set dengan skor 5-5, 5-4 dan 5-5, 3-1. Perjuangan para pebulu tangkis junior Indonesia ya ini belum berakhir. Setelah nomor beregu campuran yang berlangsung 5-10 Oktober, mereka ini akan beralih fokus ke nomor perseorangan yang dijadwalin bakal mulai tanggal 12-17 Oktober. Widih, semoga ya ada hasil yang terbaik untuk perseorangan dari tim Indonesia. Tapi gak apa-apa deh untuk yang beregu campurannya ya, harus terhenti di semifinal Suhandinata nggak apa-apa karena udah masuk ke target juga. Kita fokus ya sekarang ke yang perseorangan mulai dari tanggal 12 nih sampai 17 Oktober 2026. Yuk kita dukung yuk teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Nih buat teman Produa nih mungkin yang pengen sarapan terus ntar takut mules.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau mulai membiasakan sarapan yang udah sempat kita mention tadi ya, kita tuh nggak perlu langsung makannya tuh nasi terus ada sayur ada lauk pauk kayak gitu tuh nggak perlu. Kita bisa mulai dari makanan yang simpel-simpel aja, terus porsinya juga gak yang harus banyak gitu, bisa kecil-kecil dulu. Kayak tadi aku bilang, aku kan makan roti, biskuit, terus bisa telur, bisa pisang, oatmeal. Jadi nanti pencernaan kita gak kaget gitu, karena tiba-tiba dikasih makan banyak padahal biasanya gak pernah gitu.
1: Ah iya itu dia ya, biasanya gak pernah terus tiba-tiba kayak lambung kaget gak sih apaan nih gitu.
2: Bener-bener banget kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong
0: itu ke orang tuanya,
1: iya,
0: karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi, terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong, menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Itu kamu pengen piknik kan? Aduh, gak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua, terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah benar-benar enggak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh di-push ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, enggak usah satu semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, satu semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Itu.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu
0: balik
1: kebanyakan
0: lagi. Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga.
1: Iya,
0: kedepannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak

0: banget ya nggak ngerjain skripsi gitu kan, ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi,
1: satu semester lagi,
0: iya,
1: jadi setahun kan,
0: iya,
1: enak lagi tuh, nambah satu semester lagi, kan masih bisa, jadi tiga semester,
0: lama-lama DO kamu ya. Jadi,
1: jangan ya.
0: Iya, lebih baik enggak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh, enggak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh, kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
1: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
0: Amin, amin, amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Siapa tahu langsung ACC gitu.
1: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
0: Betul.
1: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu, karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
0: Oke, sehat-sehat ya Kirana, buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
1: Nah, semangat skripsiannya, semoga segera selesai.
0: Amin.
1: Dah, Kirana.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Pro 2, akhirnya ya kita harus berpisah setelah dari pagi banget ya sampai sekarang siang. Karena abis ini bakal dilanjut sama Kakak Reza buat ngasih tahu kamu lagu-lagu terbaik di chartnya Indonesia Top 20 ya. Nanti kita bakal tahu nih kira-kira lagu yang selama ini kamu request, kamu dengerin di Pro 2 FM Semarang, lagu favorit kamu masuk nggak nih di chartnya Indonesia Top 20. Nah, kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 dari jam 2 sampai jam 3 ya, dan nanti dilanjutin sama International Top 20 jam 3 sampai jam 4 sore. Aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok pasti ya. Jangan kemana-mana. Cuma di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro2 FM. Pro2
1: FM. 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, have a nice weekend. Senang banget karena Sabtu siang ini Reza kembali jadi teman kamu. Tentu aja udah nyiapin 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro2 FM di Indonesia Top 20. Nikmatin cuaca Semarang yang wow ini, kita akan menikmatin juga lagu-lagu Indonesia terbaik yang tentu aja paling banyak kamu dengerin, paling banyak kamu request di Pro2 FM. Baik, langsung kita mulai. Di nomor 20 sudah ada Keisha Leverunka dengan Pelarian yang turun dari nomor 18 di minggu yang ke-17.
0: Nomor 20.

0: yang barusan kamu dengerin di nomor 19 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, turun dari nomor 17. Naik lagi ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Band legend ini baru aja bikin pecah di Pesta Pora 2026 kemarin tahun 2022.
1: Nomor 18.

0: berdoa buat kamu yang lagi emosional dan banyak lagi hanyut sama rasa kehilangan. Band Emorock asal Bandung For Revenge ini baru aja melepas lagu kolaborasi bersama YB alias Reza Arab dan juga TP. Lagunya adalah Museum Duka. Lagu ini diproduksi oleh Faisal Rian dan menariknya ini jadi pengalaman pertama YB alias Reza Arab bernyanyi dalam bahasa Indonesia untuk proyek lagu band. Bahkan Reza Arab juga ikutan nutradarai video musiknya Museum Duka. Nah, lagu ini mengibaratkan duka sebagai sebuah ruang penyimpanan kenangan dan liriknya mereka ngingetin kalau duka itu bukan soal melupakan tapi belajar melepaskan tanpa harus berhenti mengenang sosok yang udah pergi. Ini dia For Revenge, YB dan TP, Museum Duka di nomor 17.
1: Nomor 17.

adalah Sarah Salma Salsabil dengan Hacu yang juga baru aja merilis lagu barunya Maha Benar. Minggu ini ada di nomor 16 turun dari nomor 14. Naik lagi ada NPD dengan Lupain Aku Please. Pernah gak sih kamu tuh lagi ada di posisi pengen banget mantan atau gebetan berhenti ngejar-ngejar kamu? Nah ini dia, NPD punya lagu yang pas untuk mewakili perasaan kamu. Judulnya adalah Lupain Aku Please. Lagu ini ditulis untuk nyampein perasa serba salah saat hubungan udah gak bisa dipaksain lagi. Pasalnya juga simpel nih, kalau udah gak sejalan, mending saling ikhlasin aja dan fokus sama kebahagiaan masing-masing. Ini dia, NPD, Lupain Aku Please.

0: dia, di nomor 14 ada Raim Laode dengan Iqro yang turun dari nomor 13. Naik lagi ya, di nomor 13-nya ada Lombasir dengan Di Seberang. Ditulis dan diproduseri langsung sama personelnya ada Enrico, Rehan, Tristan, Baskara, dan Natasha Udu. Ini menjadi bagian dari album Deluxe mereka setelah obrolan jam 5 pagi. Nah, lagu Di Seberang ini, Lombasir menyampaikan salam perpisahan yang manis dan rasa rindu mendalam buat sosok terkasih yang udah berbeda alam.
1: Nomor 13.

0: Itu dia kolaborasi antara Wisnu Santika dan Eno dengan Tapeka yang naik dari nomor 16. Kemudian di nomor 11-nya ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Lagu ini dirilis di bawah naungan Emotion Entertainment. Yang punya adalah Adrian Halif bareng sama tim produsernya Eka Gusiwarna dan juga Iqbal Siregar. Nah yang terbaru nih, selain dibawain di rangkaian tour konser untuk Korban Sakit Hati Banget, Adrian juga aktif banget ngerilis proyek live season Adrian. Tentu aja di YouTube ya. Nah, buat kamu yang udah nonton, pasti udah nonton juga kolaborasinya bersama Salma Salsabil, Agatha Priscilla, Sylvia, sampai Aziz Harun. Terus yang terbaru ada juga Nakila.
1: Nomor 11.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Indonesia Top 20 barusan yang kamu dengerin di nomor 10 ada Fajar Nur dengan Salah Apaku yang turun dari nomor 6. Kemudian di nomor 9 ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan. Di lagu Kecintaan ini Rizwan bertindak langsung sebagai produser bareng sama Farouk Hila yang juga ikut ngarang liriknya juga. Lagu ini khusus nyorotin sudut pandang cowok yang pendiam, canggung saat mau ungkapin isi hatinya ke gebetan. Bahkan yang baru nih, yang kedua, penyanyi yang sempat masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Awards lagi aktif-aktifnya mengeksplorasi warna musik dia. Sebelum merilis Kecintaan, Rizwan Fadila terlihat dan juga terlibat di proyek kolaborasi bareng sama Mahalini dan juga Rich Boy dengan lagunya Seketika.
1: Nomor 9.

0: Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang turun dari nomor 5 ke nomor 8. Kemudian di nomor 7-nya sudah ada Mahalini dengan Percuma. Lagu ini ngebahas soal titik jenuh dan juga kelelahan emosional saat seseorang sadar perjuangannya dalam hubungan udah enggak seimbang lagi sampai akhirnya memilih pasrah dan untuk melepaskan.
1: Nomor 7.

berhasil naik dari nomor 8 ada Hi-Fi dengan Mind berada di nomor 6 minggu ini teman berdua. Kemudian di nomor 5 ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan juga ikutan naik dari nomor 7 di minggu ke-6.

buat kamu juga. Nah, lewat Teh Hijau, Tulus ngangkat tema penerimaan diri, pemulihan batin di tengah kehampaan menggunakan analogi Teh Hijau sebagai simbol ketenangan yang sederhana.

0: DMA dan Spirsa Besari dengan Salah. Mereka juga tampil bawain live lagu ini di Pesta Pora kemarin, teman berdua. Berarti tinggal satu space lagi kita jadi tahu juara minggu ini di Indonesia Top 20. Tapi aku akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Kesha Lefronka dengan Pelarian. 19 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 18 Ceylon 7, Sederhana. 17 Four Events, YB dan TP, Museum Duka. 16 Salma Salsabil, Hacu. 15 NPD, Lupain Aku Please. 14 Raim Laude, Ikro. 13 Lomba Sihir di Seberang. 12 Wisnu Santika dan Enau, Tak Peka. 11 Adrian Halif 2001 kali. 10 Fajar Nur, Salah Apa Aku. 9 Rizwan Fadila, Kecintaan. 8 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. 7 Mahalini, Percuma. 6 Hi-Fi, Main. 5 Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. 4 Naikila, My Man Gue. Nomor 3 Tulus, Teh Hijau. Nomor 2 GMA dan Firsa Bersari, Salah. Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.
2: Minggu ini.

0: dia, juara minggu ini di Indonesia Top 20 ada Akbar Chalai dan juga Mixer Astaga Bercanda. Terima kasih buat kamu teman Prodo udah dukung dan request lagu Indonesia favorit kamu di Prodo FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kami di Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan, selalu dukung musik Indonesia. Bye!
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan. Prodo

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung pengecekan baku mutu air limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tujuannya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak mencemari lingkungan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan pengelolaan limbah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam operasional SPPG. Dias menjelaskan pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengecekan baku mutu air limbah. Selain itu, KLH juga menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program MBG berjalan optimal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pendampingan terhadap keluarga korban perundungan di Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari upaya menangani dampak kasus tersebut. Kepala Dinas Berdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi itu melibatkan pihak pemerintah kabupaten, kepolisian, dinas sosial, dinas pendidikan, serta unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD-PPA. Saat ini pendampingan keluarga korban telah dilakukan oleh UPTD-PPA Kabupaten Pemalang. Ia juga menjelaskan pihaknya siap memberikan dukungan lanjutan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Tama Pro 2, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengamankan posisi start ke-7 dalam kualifikasi Moto3 Grand Prix Indonesia 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 37,246 detik sedangkan pole position menjadi milik Brian Uriarte. Sesi kualifikasi berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat pada pagi tadi. Veda tampil impresif dengan mengamankan posisi ke-7 setelah menempati urutan ke-12 pada sesi latihan sehari sebelumnya. Hasil itu merupakan Veda ke baris ke-3 bersama Matteo Bertal dan juga Adrian Cruces. Balapan kelas Moto3 Grand Prix Indonesia dijadwalkan berlangsung besok Minggu 11 Oktober 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Veda sendiri akan mulai perjuangannya dalam balapan sejauh 20 putaran dari posisi ke-7 di hadapan publiknya sendiri. Sekian Info Pro 2, abis ini kamu bisa dengerin 20 lagu internasional terbaik di International Top 20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Indonesia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prudu FM. 95,3 FM Prudu RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di jam kedua bareng sama Reza, kali ini kamu bakal mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Prudu FM di International Top 20. Kabar semoga menyenangkan untuk dengerin lagi lagu-lagu internasional yang hits yang sering kamu request dan kamu dengerin di Prudu FM. Langsung ada di nomor 20 minggu ini ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha yang bertahan selama 24 minggu dan turun dari nomor 12. Number 20.

Itu dia Olivia Rodrigo dengan Drop Dead berada di nomor 19 dan udah bertahan selama 21 minggu. Naik lagi di nomor 18-nya ada pendatang baru datang dari The Kid Laroi dan juga Giveon dengan Get Even. Nah, lagu ini ngebahas tentang fase balas dendam emosional yang setelah disakiti dalam hubungan di mana seseorang tuh berusaha bangkit dan menunjukin kalau mereka bisa bahagia tanpa hadirnya sang mantan. Update-nya, rilisan ini juga makin mempertegas persiapan proyek musik besar mereka setelah sukses menggelar tur panggung dunia. And this is The Kid Laroi dan juga Giveon, Get Even.

itu dia yang barusan kamu dengerin di nomor 17 ada Bibi Rexha dengan New Legend yang turun dari nomor 15 minggu lalu dan ini merupakan minggu yang ke-12. Naik lagi ada Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me yang turun dari nomor 14.

Nawan agensinya Blizzo, ini dia Jisoo yang comeback dengan lagunya Click. Jisoo tuh cerita tentang perasaan instan pas kita ngerasa klik atau terhubung sama seseorang tanpa perlu adanya banyak alasan. Lirik ini pas banget ya, karena Jisoo juga ngenalin karakter ikonik Click Beer sebagai simbol ikatan manis antara Jisoo dengan juga para penggemarnya. Nah ini dia, Jisoo dengan Click ada di nomor 15. Naik lagi di nomor 14-nya, ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Know You.

0: Tom Yang Gochubak, she's spicy.
1: She's so bad from Atis. Barusan kamu dengerin di nomor 13 turun dari nomor 9. Naik lagi, lagu patah hati miliknya Teddy Swims. Ini dia, Break Up in Reverse. Number 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesi kedua di International Top 20. Dan langsung barusan kamu dengerin di nomor 11 ada Jason Derulo dengan Let Me Be. Yang belum tahu, lagu Let Me Be ini awalnya viral banget di TikTok sebagai lagu AI buatan The Second Voice. Karena suaranya ngetrend dan menarik perhatian, akhirnya Jason Derulo ngajak untuk turun langsung untuk ngerekam ulang lagu ini secara profesional. Oke, tinggalin Jason Derulo dengan Let Me Be. Di nomor 10 ada Olivia Rodrigo, The Cure, turun dari nomor 7.

Chico, lagu miliknya DJ Goja, Jason Derulo, dan Melody berada di nomor 9, turun dari nomor 6 di minggu yang ke-16. Kemudian di nomor 8 ada Cem Impala dengan Loser, berhasil naik nih dari nomor 11 minggu lalu.

Lagu Come Over ini ditulis dan diproduseri langsung sama Suga, RM dan juga J-Hope. Berkolaborasi bersama dengan produser ternama dunia seperti Circuit dan juga Amo. Aransemen musiknya dibuat sangat emosional untuk ngerapin, ngerayain juga perjalanan kebersamaan dari BTS. Tinggalin BTS dengan Come Over di nomor 6-nya ada Cat's Eye dengan Animal.

diproduksi langsung sama duo produser ternama, ada Tom Bridge dan juga OG Foyta. Lagu ini jadi lead single utama untuk nyambut mini album terbarunya Lisa, yaitu Press Play. Musik videonya sendiri diambil langsung di Bangkok. Selain sibuk persiapan residensi Viva La Lisa di Las Vegas, film dokumenter perjalanan karirnya Lisa yang berjudul Always La Lisa juga siap tampil tayang di bioskop. Ini dia Lisa dengan Sawadika di nomor 5. Nomor 4-nya ada Adela, This Is An In LA.

berada di nomor 2 lagu Blink Jenny dengan Less Than A Lover turun ke nomor 3. Naik lagi, di nomor 2-nya ada Ariana Grande dengan Petal. Menggunakan filosofi kelopak bunga yang tetap tumbuh di atas beton keras, Petal ini menggambarkan proses penyembuhan diri dan juga ketangguhan bangkit dari masa sulit. Terbaru dari Ariana Grande nomor 2, setelah sukses dengan Glinda, Ariana Grande juga dijadwalkan tampil di West End London serta membintangi film Poker in Love. Number 2.

Udah tinggal satu space lagi, kau bakal tahu juara minggu ini di International Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Bruno Mars, Cha Cha Cha. 19 Olivia Rodrigo, Drop Dead. 18 The Kid LAROI dan Gaveon, Got Even. 17 Bibi Rexha, New Religion. 16 Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 15 Jisoo, Click. 14 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 13 Atis dengan Bad. 12 Teddy Swims, Break Up in Reverse. 11 Jason Derulo, Let Me Be. 10 Olivia Rodrigo, The Cure. 9 DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. 8 Tame Impala, Loser. 7 BTS, Come Over. 6 Cat's Eye, Animal. 5 Lisa Sawadika. 4 Adela, and in LA. 3 Jenny, Less Than a Lover. Nomor 2 Ariana Grande, Petal. Dan ini dia untuk juara minggu ini, masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. Number

Ya, juara minggu ini ada Nona dengan Hong. Dan pastinya udah kamu request dukung terus di Proda FM. Tentu aja juga lagu lainnya juga ya. Terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya kepada Produa. Waktunya Risa pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan. And have a nice weekend. Bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Produa FM.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran.
1: Ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
1: agak flu ya, agak flu.
2: Iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang. Dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Nah,
1: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut. Tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, Idol Group ya. Sempat juga jadi member di Idol Group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokin ya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat
2: aja.
0: Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan
1: banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serasim FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa ke resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum betul, bisa
1: betul,
0: dangdut
1: betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh.
1: Betul.
0: Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu.
0: Okay.
2: Ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu?
0: Oh.
2: Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang
2: betul.
0: Yang menyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang ya sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain.
1: Ya kan?
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada
0: Cie. Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh, gitu-gitu."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apa itu?
2: Disalamin ya.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Kita dapat lagu itu tiba-tiba, "Oh iya ini perjalanan gue nih." Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh, iya paham.
1: Ya, Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen. Karena kan udah lama di tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Projectnya. Kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi tanya perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, "Jo, kita langsung mini album ya."
0: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena kan
2: enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pakai gasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Pakai tante.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu kan
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Ya, itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda, gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Iya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jun?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om ya.
1: Lumayan lama.
2: Ya. Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: Geklau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Kan? Iya benar.
1: Tapi dia finalis, juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul. Ya nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Iya, karena iya. menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
1: Jadi dangdut juga.
2: Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana. Akhirnya dia rezeki. Akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan. Belum ada kan grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah boleh tuh. Iya sih. Itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh
0: ya, kan?
1: Bagus.
0: Nah tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM per 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Joe.
1: Siang
0: sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin, tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya emang
1: remix.
0: Ngebeat ya, ngebeat. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio
1: Season.
0: Oke.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham, nah, paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya.
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Corwil ini, Corwil itu gitu. Nah, artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger
0: atau
1: komposer, tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: okay.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu langsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, ya.
2: Ya kan? Karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang jauh.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian sama konten-konten kan?
0: Cakep. Oke, kalau buat Jo, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin.

0: Amin, amin, amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Betul. Yeah, kita tuh seneng disakiti.
0: Di? Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Okay. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Mm-hmm. Liriknya juga gak terlalu banyak. Mm-hmm. Ya, ngafalinnya juga gampang.
0: Oke. Okay.
1: Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih tapi musiknya gembira kan gitu.
0: Oke.
1: Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman produser, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Sampai lo sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih.
0: Iya, iya. Paham.
1: Salah dan dosa
0: sih. Oke, teman produser, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya.
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman produser dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman produser. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produser Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat menuju malam minggu teman Pro 2. Di hari Sabtu ini gimana kabarnya? Semoga happy, semoga bahagia, semoga sehat dan semoga menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya lagi sedih atau lagi kurang sehat ya, semoga segera pulih lah ya. Anyway, kita lanjut seru-serunya di sore hari ini karena Faris Magriza jadi teman kamu. Kalau tadi udah dengerin Music Planner barengan sama Pro 2 FM Jakarta, tadi jam 3 juga ada International Top 20 Semarang. Lanjut kita temenin kamu sepanjang sore ini tentunya di Sore Ceria Ceria Weekend. Kita seru bareng sepanjang sore ini, so keep on station. Kita masih lanjut di Sore Ceria Weekend.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: mungkin selama.
1: Ini kalau menurut pendapat aku ya, ini menurut keyakinan aku, momen paling nyebelin itu adalah ketika kita lagi keluar terus ya, kita lagi hangout nih mungkin, atau mungkin lagi kemana gitu, terus ada orang nih accidentally, gak sengaja, ora sengaja kelaminnya kayak podo. Nah itu tuh benar-benar proses gitu ya. Jadi biasanya lebih sensi ini ya, kalau kayak gini ya, ini correct me if I'm wrong ya, sorry cewek-cewek biasanya ya. Jadi kalau misalnya bajunya sama, mood kita agak nurun gitu. Kalau cowok kadang kalau bajunya sama ya udah gitu. Tapi apa jadinya kalau bajunya senada dan itu cowok dan cewek? Nah apalagi nggak kenal gitu, terus tiba-tiba entah nggak sengaja mungkin ada yang ngefoto gitu ya, atau mungkin masuk TV. Nah ini nih yang kejadian kemarin nih sebenarnya ya, waktu final FIFA ASEAN Cup 2026, waktu Indonesia kemarin jadi juara ya. Ini lucu banget sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Jadi ini tuh ada satu tayangan gitu yang beredar setelahnya, itu tuh di satu televisi gitu nunjukin kalau ya ini sebenarnya nyantai-nyantai aja gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kayak di wawancara gitu, gitu ada orang gitu ya. Sebenarnya yang momen yang bikin hebohnya tuh bukan pas di wawancaranya, bukan yang ini mau aku bahas, tapi itu sebelumnya. Jadi tiba-tiba disuruh ini kan, suruh chance dulu, yel-yel dulu sama si reporternya. Nah, abis itu salah satu ada yang lawyer masuk bilang gini ya, hapusin, itu. Tiga rusakti itu ya, itu enggak, itu abis itu. Nah abis itu tuh orang pergi kan pada nge-chance lagi tuh ya, Indonesia Indonesia. Nah ternyata ada dua orang ya, cewek dan cowok, yang pakai baju senada. Ini adalah jersey ketiganya timnas yang warnanya biru langit sama putih. Nah itu kelihatan di situ, terus videonya kan beredar ya karena masuk TV. Nah ini nyampe ke istrinya si cowok ini ya, kira-kira komen-komen netizen gimana dan lanjutannya gimana abis ini di KKN komen-komen ngasal.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Nampaknya pria tersebut tidak selamat ya, karena dia ini malang banget nasibnya ya. Yang jelas bukan orang Malang. Apaan lagi coba ya. Jadi si pria ini akhirnya pas sampai rumah ya, kan pulangnya pagi-pagi banget tuh ya. Habis itu diintegrasi sama istrinya. Ini kamu kak bajunya apa namanya sama kayak yang ini, kamu kenal ya sama dia? Ya ampun, kepikiran aja dibikin video ya. Kita cek komen-komen netizen yuk di akun apa nih namanya nih, akun Lambitura underscore official. Yang pertama dari Weni Dewa. Masalahnya itu sebelahan. Iya mbak, masalahnya sebelahan. Tapi kan di sebelahan ya mesti kenal dong. Gak mesti itu emang janjian gitu ya. Ini nih, bikin overthinking juga nih. Arman Bunadi. Ceweknya itu mbak, sebanyak itu cuma dia berdua couple mbak. Eh, Arman Bunadi. Kayak kimar, kayak wong overthinking gue. Ya ampun, kompor memang ya. Memang kompor kau itu ya. Aduh, ada juga dari Eri aja 31. Terus kalau di tribun banyak cewek yang pakai jersey sama gimana? Masa iya selingkuhannya semua? Mikirlah. Ya ampun ya. Ini lagi nih bikin overthinking lagi. Anditya Mukti 25. Justru jersey ketiga yang biru jarang yang beli, apalagi cewek. Kalau enggak dibeliin paling taunya jersey merah atau putih. Ditambahin makin gosong gitu masnya ya. Anggi Prayoga 46. Tiga nyawa pria dipertaruhkan. Satu dicari atasan, satu dicari intel. Yang satunya dicari istri. Aduh, it's me dot Dina Ditya. Tapi dia bilang berdua, berdua maksudnya sama cewek itu. Jadi si cowok ini ngomongnya nontonnya berdua, tapi bukan sama si cewek ini maksudnya. Bukan sama si mbaknya itu loh. Ya emang arahnya juga beda, gak adep-adepan, gak sebelahan gitu loh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

itu bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Sifat fatonah yang berarti bijaksana dari Nabi Muhammad ini juga harus bisa kita teladani. Saat itu Nabi juga diharuskan untuk bisa berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, bengis, berpecah belah, serta senantiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.

0: Fitri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Nganterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal, kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

kamu tolong Pro 2 menjalankan ya sebelum malam mingguan maghriban dulu ya. Ibadah harus nomor 1 ya sebelum mau jalan-jalan ya. Anyway, masih lanjutin bacain komen-komen netizen dulu deh ya sebelum masuk ke jam 6 nih ya. Ada siapa lagi ngomenin soal mas-mas yang harus diinterogasi sama istrinya gara-gara dia ini pakai baju birunya timnas dan kemudian ketangkep di wawancara gitu ya. Kapelan sama orang random gitu, sama mbak-mbak gitu ya. Ada dari Ade Monalisa underscore. Hari sial emang gak ada yang tahu ya. Bener sih, emang gak ada yang tahu ya. Coincidence banget ya emang. Kok iso kebetulan gitu barengan ya. Ada juga dari Rianita 27. Mbak, itu dia bilang nonton berdua doang sama teman. Nah, itu temennya yang baju kabel biru. Ada juga dari Indra Kurniawan underscore 6. Sorry kawan, kali ini saya gak bisa bantu. Lupa gak ngasih tahu istri lu. Aduh, istrinya gak dikasih tahu gitu. Sekar Arum 999, pasti emang datang bareng itu, serius. Kompor banget netizen ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau kayak begini ya. Aduh, ada juga dari Rizkanov. Kayaknya TV-nya deh yang harus bantu masnya. Kasian nih, wajahnya udah melas banget. Jadi emang kalau liatin live-nya emang ya terlalu banyak yang dibahas ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi dia kasihan banget sih masnya ya, sampai pulang diinterogasi sama istri gitu ya. Ada nonton bola gitu. Tapi pelajaran buat kamu ya cowok-cowok nih ya, sama pacar kayak atau sama istri kamu ya, ataupun sama orang terdekat kamu, kalau mau nonton bola atau apa, izin bilang biar gak dicurigain gitu. Kasih tahu, oh aku nontonnya sama ini. Bilang gitu loh, curak ngomong, curak ngandani. Nek kira ngandani, ya kayak ngene iki ya. Salah-salah, gak ngapa-ngapain, lah dicurigain. Apalagi kalau kamu punya pasangan yang tipikalnya adalah posesif. Wah, udah makan tuh diinterogasi.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Persewaan attire-nya itu tuh produk dan jenis pakaian yang tersedia tuh apa aja?
2: Jadi karena memang Moar Pictures itu kan kita cukup, ranknya tuh cukup wide gitu ya, mulai casual, kemudian formal dress dan gaun, kemudian apalagi wastra tuh sekarang kita lagi naik daun banget sih. Jadi kita punya semua.
1: Punya semua ya?
2: Betul. Jadi dari baju-baju casual yang cuman crop top, lalu baju apa namanya dress panjang, sampai dress wedding dan kebaya payet wedding itu semua kita ada. Karena memang aku tuh paling hobi untuk mewujudkan dreamnya klien gitu. Jadi after kita ngobrol, klien itu dia udah punya mimpi kayak gini nih, mereka sharing referensi, mereka sharing their personality, mereka sharing karakter yang mereka suka kayak gini, dan sepertinya lucu kalau kita buatkan baju yang kayak gini ya gitu. Jadi memang inspirasi kita datang dari klien sih gitu, mimpi-mimpi mereka tuh jadi inspirasi kita.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Kalau kita tuh sekarang lagi banyak banget DJ-DJ yang mainnya koplo ya. Jadi makanya pakai musik koplo dicampur sama EDM gitu ya. Terus akhirnya udah nggak cuma jedak-jeduk doang tuh, tapi goyang-goyang sekalian dah ya. Kayak gitu ya. Dan ini ternyata ya, yang kayak begini-begini, ini memukau seorang Diplo, teman Pro 2. Diplo as we know ya, seorang DJ, seorang produser musik yang udah karena udah macam-macam ya kalau dipikir-pikir ya. Dan dia ini amazed ketika ngelihat penampilan musik koplo dari DJ Habib Gunjat dari Kendari. Jadi dia ini lagi datang di satu acara. Nah, itu si ada si DJ Habib Gunjat itu tadi ya, dia ini main di situ, terus si Diplo tuh kayak wah, keren banget nih ya. Dan akhirnya mereka ini di video yang lainnya juga yang ada di media sosial, mereka ini kayak collab gitu ya. Jadi presetnya Diplo dipaduin sama jedek-jeduk koplo ala DJ Habib Gunjat. Jadi digabungin gitu ya. Diplo koplo. Emang udah cocok sih, Ryan, namanya udah pas banget nih ya kalau dipikir-pikir ya. Diplo itu plo-nya koplo kali ya. Oke, ada yang pikir kayak gitu juga kali ya. Tapi wow ya, kayaknya mungkin bisa jadi nih bikin musik-musik kayak begini juga makin kesini-kesini juga makin banyak yang minat juga gitu ya. Dan bukan gak mungkin ya, siapa tahu nanti ada DJ internasional gitu ya, mungkin mau coba main apa namanya house music gitu-gitu ala-ala koplo gitu. Menarik nih kayaknya. Udahlah, plo, rilis yang kayak begini-begini koplo gitu kali ya. Siapa tahu. Oke kali ya.

Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman-teman dua.

0: Iyalah. Beliau yang satu ini hiatusnya udah sekitar 7 tahun ya, kalau dihitung-hitung ya, dari dunia entertainment khususnya musik. Dan memang ya secepat itu juga banyak yang berubah ya, dan kayaknya emang harus adjust banget. Tapi ya effortnya nggak main-main sih ya. Ini aku lagi ngobrolin soal Syahrini yang dia ini akhirnya comeback lagi kan ya setelah 7 tahun. Dan dia ini gebrakannya terlalu banyak kalau dipikir-pikir ya. Udah dari yang mulai ngider ke podcast-podcast, kemarin juga perform di Pesta Pora barengan Adrian Khalif, barengan NPD. Sama yang paling sebenarnya nih dia agak struggle nih ya waktu itu adalah soal main TikTok. Jadi nge-live TikTok, agak struggle dia. Jadi cerita di podcastnya barengan sama Raditya Dika, kalau dia ini awalnya sempat bingung dan dia nggak tahu, karena selama ini kalau menurut penuturannya Syahrini ya, menurut kata-katanya Syahrini, kalau ya sebenarnya yang sering main itu adalah adiknya dia, Aisyah Rani atau Rani, karena emang dia kan jualan di situ. Nah, habis itu karena dia ini lagi ngerilis karya baru, dikasih tahu ya harus semua platform didatengin ya. Jadi mau enggak mau harus main TikTok ya. TikTok itu udah dari 7 tahun yang lalu kamu punya gitu ya, udah punya dari 7 tahun yang lalu, aktifin lagi gitu. Nanti diajarin. Nah, dia kagetnya waktu dikasih saweran, dikasih gift gitu. Jadi kaget, oh ada paus nya, ada bunga-bunga, ada topi segala macam, dia kaget gitu ya. Terus dia awalnya, udah deh gak mau lanjut. Gak bisa, yang nonton 45.000. Udah bayangin aja, dan segitu langsung di end, gara-gara dia kaget gak bisa ya. Tapi abis itu dia sempat bilang waktu di Pesta Pora kemarin, kalau jangan dikasih gift, jangan disawer gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi emang bener sih, kayaknya mungkin jadi strugglingnya orang kalau misalnya dia gak pernah nge-live, terus habis itu dia live dan mungkin bingung ya, kok ada gift-giftnya segala, ini gimana caranya ya. Dan mungkin hal yang sama pernah terjadi sama kamu waktu nyoba-nyoba nge-live di aplikasi streaming manapun ya. Ya, normal sih kalau dipikir-pikir ya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Gas!

Alright, di hari ini 10 Oktober 2026 di Jakarta sana ada konsernya Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium. Keenam kalinya mereka kesini nih ya, ke Indonesia udah 6 kali ya. Dan ini jadi salah satu yang juga cukup ditunggu-tunggu sama banyak orang. Nah, salah satu yang juga cukup menarik adalah ya openernya atau yang akan main sebelum mereka ini adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Nah, ini kalau menurut promotornya Rival Entertainment, jadi mereka bilang kalau Isyana dan juga Saint Loco ini ternyata dipilih langsung sama Avenged Sevenfold sendiri. Jadi mereka yang secara pribadi diminta sama Avenged Sevenfold buat tampil barengan sama mereka. Nah, kalau dari rundown-nya nih ya, Saint Loco duluan, terus habis itu Isyana Sarasvati, dan Avenged lah yang akan menggebrak Jakarta International Stadium di jam 20.00 atlias di jam 8 malam. Jadi emang ini jadi satu yang ditunggu banget. Yang war pun juga setengah mati tuh ya dapetin tiketnya ya. Dan ini cukup spesial banget. 6 kali mereka kesini dan udah siap buat menghentak Jakarta dan juga Indonesia.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Okay. Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong.
0: Ngomong itu ke orang tuanya,
1: iya.
0: Karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya. Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Kalau kamu pengen piknik kan? Aduh, nggak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua. Terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah benar-benar enggak usah ngurusin preskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh di-push ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, enggak usah 1 semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, 1 semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Itu.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener. Setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan lagi.
0: Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Nambah satu semester lagi.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh. Nambah satu semester lagi. Kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah, siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya, dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: ngobrol dua. Udah mah ke jam 7, bentar lagi pakai banget. Dan tandanya buat tugas aku temen kamu, udahan dulu. Tapi tenang ya, abis ini ya, kita move ke jam 7. Nanti bakal ada Music Live Chat Weekend barengan sama Farel Nugroho ya. Nanti aku bakal ngobrol banget sama Farel Nugroho, kira-kira bakal ngobrolin apa aja. Abis ini pantengin, dilanjutin sama Wella tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam temen kamu di malam minggu ini, yang sendirian ataupun ada temennya di malam minggu ini, ditemenin sama Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu selamat lanjutin aktivitas kamu di hari ini. Selamat weekendan, selamat malam mingguan, mau me time ataupun sama siapapun itu di malam minggu ini, enjoykan aja ya. Kalau gitu, Faris Melisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Kementerian Kehutanan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut mencatat 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan diri tinggi, tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla. Hal tersebut terlihat berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI Kementerian Kehutanan. Hingga Jumat 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 86 titik menjadi 122 titik. Info Pro 2. Penumpang yang tidak memiliki kartu uang elektronik tetap bisa memanfaatkan layanan bus listrik Transmarang dengan menggunakan kris sebagai metode pembayaran. Opsi ini bisa menjadi solusi bagi wisatawan yang ingin berkeliling Semarang menggunakan transportasi umum, tetapi hanya memiliki dompet digital atau mobile banking yang mendukung kris. Pembayaran dilakukan menggunakan fitur kris CPM atau Customer Prepaid Mode, yakni penumpang menampilkan kode kris pada aplikasi untuk dipindai dan perangkat yang tersedia di bus. Info Pro 2. Max Verstappen merebut pole position kualifikasi sprint Formula 1 Grand Prix Singapura pada Jumat 9 Oktober 2026. Pembalap Red Bull itu mengungguli George Russell di tempat kedua dan Charles Leclerc di urutan ketiga. Verstappen tersebut mencatat waktu tercepat 1 menit 31,156 detik pada percobaan terakhirnya di sesi ketiga kualifikasi. Hasil ini menjadi kali pertama Verstappen memimpin sesi kualifikasi di sirkuit Marina Bay. Namun pembalap Belanda itu masih menghadapi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran bendera kuning dan ia berpotensi kehilangan posisi terdepan apabila terbukti melakukan pelanggaran oleh steward. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sabtu. Kok selamat Sabtu ya? Agak aneh ya kalau dibener-bener ya. Gimana kabarnya teman produser hari ini? Semoga baik-baik aja. Semoga malam minggunya menyenangkan ya. Kalau nggak menyenangkan, aduh, jangan deh mudah-mudahan ya. Kalau udah ada suaranya Farisma Griza di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. Dan di hari ini aku juga mau nyapa buat teman produser, bukan cuma yang di Semarang aja, tapi yang dengerin juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Nah, di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang musisi, penyanyi, cowok, yang baru aja di September kemarin, dia ini ngerilis satu buah single yang ini kalau dilihat-lihat dari rilisnya, diliatin cerita lagunya, didengerin, ini kayaknya relate sama orang banyak. Karena gak mungkin ada orang, ya cowok terutama, yang gak pernah ada di fase kayak gini. So, teman Pro 2, please welcome Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Salam kenal.
0: Halo, Farel, gimana kabarnya?
1: Baik, baik kak.
0: Gimana sibuk ngapain aja selain ngepromoin si Salah Tingkah? Ini single barunya Farel, teman Pro 2, Salah Tingkah. Sibuk ngapain aja belum? Ya.
1: Sorry, gimana kak?
0: Sibuk ngapain aja nih berarti okay, sekarang? Sibuk.
1: Oh, sekarang aku baru lulus habis sidang. Jadi sekarang lumayan nganggur
0: nih. Enggak nganggur dong kan, ngasih promo-promo kan ya?
1: Iya sih.
0: Oke. Berarti kalau yang aku tahu ITB, tapi jurusan apa, Bro?
1: Aku ambil seni rupa desain kalau Kakak tahu, FSRD.
0: FSRD, tahu. Yang apa berarti? Spesifiknya apa tuh?
1: Aku ambil desain produk.
0: Nah, makanya kalau ngeliatin di highlightnya Farel tuh di Instagramnya, itu tuh ada yang ini, yang emang khusus ini ya, kayak bikin produk apa gitu ya?
1: Iya, betul banget kak. Itu emang kerjaan kuliahku gitu.
0: Bikin Dyson KW juga katanya.
1: Waduh, Dyson KW.
0: Itu notice banget, saya tulisannya ada Dyson KW gitu. Tapi gimana nih rasanya setelah akhirnya lulus? Kan baru sidang nih, lulus. Rasanya gimana?
1: Jujur, lega banget sih. Kayaknya kan, apa ya, sibuk banget ya pas era-era lagi sidangnya gak sih, Kak?
0: Seberapa, ini berarti ini, bikin produk gitu or skripsian atau gimana?
1: Iya, bener banget. Jadi aku tugas akhirnya bikin produk dengan bentuk fisiknya langsung gitu, Kak.
0: Tell me about apa yang paling tricky dari bikinnya?
1: Yang paling apa tricky, desain itu? Sebenarnya kalau kita kan trial and error gitu ya, Kak. Jadi, yes. Akan keluar banyak budget di percobaan itu. Jadi lumayan sih setiap ada apa misalnya uji coba 1, uji coba 2 sampai nemu desain yang paling tepat gitu.
0: Oh, kemarin bikin apa tuh berarti?
1: Aku tuh bikin semacam air purifier.
0: Oke.
1: Tapi aku bikinnya dari serat alam, namanya tanaman sisal. Itu seratnya bisa dipakai untuk menyerap polusi.
0: Oh iya, yeah, benar.
1: Oke, okay, terus dari bisa, situ bisa. Aku olah menjadi sebuah material yang siap untuk menyerap polusi, dan aku bikin produk fisiknya. Aku desain sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu, Kak.
0: Ay, menarik nih ya. Ini supaya tetap ada nilai edukasinya malam-malam gini ya. Tetap ada. Jadi menarik nih sebenarnya kalau dilihat-lihat, dan setahu kalau orang-orang desain produk tuh apalagi di sana itu emang kreatif-kreatif bikinnya, karena it's something yang unik gitu kadang-kadang kalau ngelihat-lihat tuh anak-anak di sana tuh. Tapi kita sekarang ngobrolin soal musik, karena Farel ini sebenarnya kalau secara musik panjang banget ya sebenarnya, tapi cerita dulu dong nih ke aku dan juga teman Pro 2, sebenarnya startnya, awalnya mulai musik itu dari mana sebenarnya, atau gara-gara apa waktu itu?
1: Kalau awal banget sebenarnya tuh aku waktu TK udah di resin elektron, tau gak sih kak?
0: Oh, tahu.
1: Iya, dari situ. Nah, terus nyemplunglah ke musik, dan kebetulan keluarga tuh aktif di gereja ya.
0: Nah, iya.
1: Jadi memang basicnya udah ya di musik di gereja lah, Kak. Terus yang bikin aku tertarik banget di nyanyi spesifik tuh, aku sempat ikut lomba nyanyi waktu SD. Okay. Itu pun dipaksa sebenarnya. Aku dipaksa untuk ikut lomba, dan aku nangis-nangis dulu karena aku takut kan. Pas sudah naik ke panggung tuh kayak gak tahu kenapa ada kayak euforia sendiri yang bikin nagih gitu ya. Terus jadinya nyanyi-nyanyi terus sampai sekarang.
0: Aduh, jadi ingat dulu zaman kecil juga begitu lagi, takut-takut dulu begitu.
1: Iya kan?
0: Maju, lepas aja gitu, kayak adrenalin ya jatuhnya ya.
1: Jujur.
0: Akhirnya, sebenarnya waktu itu yang mencium kalau Farel itu bisa nyanyi itu siapa dulu sebenarnya?
1: Mama sih, pasti mama. Mama soalnya yang aktif nyanyi di gereja, jadi mama yang dorong aku terus untuk coba dong bakatnya dikembangin lagi gitu.
0: Oke, tapi kalau apa namanya tadi elektroton ya tadi ya?
1: Elektron tuh kayak keyboard ya.
0: Ah iya, ingat. Namanya aja salah. Aku lupa namanya tadi. Elektron. Itu sampai sekarang masih berarti atau
1: enggak,
0: sekarang coba instrumen lainnya?
1: Aku main piano aja sekarang.
0: Hai, main piano sekarang. Dan akhirnya sekarang malah justru fokusnya lebih banyak ke nyanyi gitu ya?
1: Iya, betul banget, nyanyi.
0: Oke. Okay. Ini bikin akhirnya Farel itu lebih serius di nyanyi. Apa yang bikin akhirnya, okay, nih kayaknya cukup serius di nyanyi?
1: Oke, okay, jadi yang habis sering-sering lomba itu tuh, aku awal pertama kali lomba nyanyi tuh dapat juara 3 kalau nggak salah, aku ingat.
0: Okay.
1: Nah, dari situ tuh udah ketagihan tuh kayak, oh aku punya bakat di sini, kayaknya mending fokus di nyanyinya. Dan emang bener sih, emang lebih laku di nyanyinya ya dibanding main-main keys atau elektronnya. Terus aku sempat ikut musikal juga kak, dulu banget,
0: oh, yeah,
1: 2015
0: bener.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Ikut musikal 2015 berarti ya?
1: Iya, 2015 tuh waktu SMP, aku inget banget.
0: Oke. Ikut musikal tuh rasanya gimana? Karena kan kalau musikal kan pasti nyanyi sambil nari, sambil meranin tokoh gitu.
1: Iya, benar.
0: Pasti gimana, men?
1: Jujur itu riuh banget ya, karena baru nyampe udah disuruh ngapalin skrip gitu kan ya. Dan skripnya satu buku tebel untuk show yang kayak 3 jam, jadi lumayan shock. Tapi ternyata nagih banget sih, Kak. Karena teman-temannya juga asik banget ya di musikal itu.
0: Wah, dan akhirnya keterusan sampai sekarang ini, dan
1: sampai bahkan sekarang
0: lagunya udah sebenarnya udah cukup banyak ya yang dibikin sama Farel ya?
1: Lumayan, ada 8 seingat aku.
0: Wih, tapi aku tuh sebelum mulai tadi tuh sempat denger-dengerin, aku tuh selain yang ini ya, selain yang mau kita bahas ini ya, aku juga suka yang Teduh sebenarnya.
1: Oke.
0: Itu jadi itu satu yang nggak tau di tadi aku ulang-ulang mulu yang itu nggak tau karena rasanya enak aja dengernya tuh.
1: Puji Tuhan lah kalau.
0: Kayak orang tuh kalau misalnya dengerin musik kan kadang yang penting enak nih kalau didengerin nih. Dan kalau enak terus tuh udah mantap sih. Tapi yang akhirnya bikin kamu untuk okay, nih kayaknya take it as a professional, akhirnya apa sebenarnya?
1: Akhirnya sebenarnya lebih ke passion sih Kak. Aku senang banget nulis lagu juga ya. Jadi kayak sebenarnya aku udah nulis banyak banget di voice note aku lagu-lagu yang belum rilis lah. Tapi berusaha untuk konsisten lah kayaknya setahun sekali karena kan emang aku independen ya. Jadi dalam segi budget juga terbatas. Jadi senang banget kalau bisa ngerilis sesuatu yang aku tulis sendiri gitu. Jadi bisa nyampain pesan-pesan yang aku pengen kepada teman-teman semua.
0: Termasuk yang satu ini ditulis juga sama kamu sendiri ya?
1: Iya, semuanya aku tulis sendiri.
0: Alright, oke okay, Rel, kita lanjutin abis ini. Kita masih pengen banyak yang diulik, terutama ini nih soal Salah Tingkah, single barunya Farel Nugroho. Baru rilis banget September kemarin. So teman Pro 2 keep on stay tune di Music Live Chat Weekend.

0: Laman Pro 2 back again on Music Live Chat Weekend. Dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman.
0: Alright, yang ternyata mulai dari sejak TK, instrumen dulu, akhirnya karena terpapar orang tuanya akhirnya malah justru dinyanyi dan sampai sekarang malah fokusnya di nyanyi, bahkan nulis lagu sebenarnya ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Kalau nulis lagu, inspirasinya lebih mostly dari mana aja tuh dapetnya?
1: Biasanya aku lebih kayak curhat sih, jadi pengalaman pribadi semua sih kak biasanya.
0: Alright, apa yang biasanya kamu lakuin? Kalau misalnya mungkin ada something yang lebih seringnya di diri kamu ya mungkin ya kejadiannya. Itu apa yang biasanya kamu, oke nih kayaknya menarik nih buat ditulis nih, buat jadi lagu nih.
1: Aku tuh sebenarnya awal mula banget nulis lagu tuh waktu aku kehilangan eyang aku dulu. Dan aku tuh kayak gak bisa ekspres perasaan ya. Jadi kayak bingung mau cerita kemana. Dan aku inget aku bisa main piano. Jadi aku sambil nulis lagu, sambil main piano, sambil merasakan perasaan itu secara real gitu ya. Dan akhirnya jadilah sebuah lagu. Dan dari situ kayak, oh ternyata aku bisa ekspres perasaan aku dalam nulis lagu ini. Dan jadinya nagih terus dari setiap misalnya lagi galau, lagi suka sama siapa, atau lagi merasakan apapun, biasanya aku tulis di lagu gitu sih ya.
0: Alright, kalau dihitung-hitung nih selain yang udah rilis, masih ada berapa nih yang tersimpan di notes kamu? Masih ada berapa nih?
1: Jujur banyak banget sih. Mungkin ada kayak 70-an kayaknya ada deh kak.
0: Weh, 70-an lagu. 70 beneran tuh?
1: Beneran, tapi itu masih harus dikembangin lagi. Cuma ada sekitar segitulah.
0: Oke. Yang udah serius baru si 8 ini ya berarti ya total ya?
1: Yang aku suka banget, iya, yang udah kayak wah ini siap nih gitu.
0: Oke, berarti emang musisi tuh kayak gitu ya. Kalau ada apa tuh kadang suka susah dikeluarin, mungkin cerita susah, akhirnya lewat lagu.
1: Bener
0: Termasuk yang satu ini adalah single terbarunya Farel, judulnya adalah Salah Tingkah. Teman Pro 2, disclaimer dulu, kalian akan mendengarkan dua orang yang curhat karena masanya sama ya. Ceritanya mirip-mirip, tapi Salah Tingkah ini adalah single ketiga dari EP pertamanya, tapi rilisnya masih tahun depan nih berarti ya, Rel?
1: Iya, betul, tahun depan ya.
0: Alright, jadi ceritain momennya, walaupun aku udah baca rilisnya sebenarnya ya, ini sebenarnya kalau diartikan adalah ya naksir orang, abis itu kayaknya belum ke aku deh. Tapi ceritanya iya, di waktu itu punya inspirasi nulis kayak gitu tuh gimana ceritanya, men?
1: Adalah satu orang yang aku suka banget kak.
0: Oke.
1: Emang udah setiap ketemu dia tuh kayaknya deg-degan banget, kayak grogi nggak tuh kenapa ya, Salah Tingkah ya namanya kan.
0: Yes, benar.
1: Ya udahlah, cuma nggak tahu, setiap aku merasa dia masih belum tertuju lah ke aku, jadi sambil curhat-curhatnya ke lagu ini, jadi judulnya Salah Tingkah.
0: Oke. Kenapa kok ngerasa bahwa ini kayaknya tetap ditunggu aja deh nih, ini orang ini nih, gak mau nyerah, kenapa nih?
1: Karena emang gak bisa berpaling sih, kayak udah naksir banget, cuma harus terus berusaha lah ya, walaupun belum tertuju hatinya.
0: Aduh, sama lagi. Sama lagi, ceritanya kok mirip ya.
1: Jangan-jangan.
0: Beda dong orangnya. Tapi kayaknya, makanya aku tadi sempat bilang di awal bahwa ini kayaknya kalau cowok belum pernah ngerasain kayak gini, gak mungkin sih, pasti pernah ngerasain kayak gini.
1: Pasti.
0: Di momen apa akhirnya ngerasa bahwa, oke ini kayaknya aku tulis deh jadi lagu?
1: Di momen, aku sebenarnya nyicil-nyicil sih nulisnya, kayak pas deg-degan banget aku tuliskan, ada di verse awal lah itu kayak perasaan-perasaan deg-degannya. Terus ada di fase yang kayak kok kayak dia belum suka sama gue, jadi dapatlah verse 2. Ku kan terus melaju sampai buatmu luluh, yang kayak gitulah.
0: Sampai itu berarti nyicil-nyicil satu persatu ditulis sesuai dengan kondisi waktu itu ya?
1: Iya, nyicil-nyicil lah.
0: Alright, kalau menurut kamu, kalau cewek tuh salting wajar sih biasanya ya, tapi kalau cowok salting, what do you think about it, man?
1: Kayaknya normal sih kak, cuma emang biasanya kita nggak terlalu show it aja nggak sih?
0: Bener sih. Kalau kamu tipikal orang yang kalau salting tuh kelihatan atau diem aja deh?
1: Jujur aku kalau salting tuh pasti mukanya merah, nggak bisa dibohongin.
0: Oke. Tapi orangnya tahu nggak pada akhirnya?
1: Pada akhirnya harusnya sih tahu ya, karena dia follow IG aku, tapi kayak kita nggak ada yang tahu.
0: Aduh, susah tuh kalau apa namanya, kita berharap orangnya tahu, tapi gimana ya ngejelasin? agak tricky gitu kayak, aduh, ya penerusnya tahu ya kalau kayak, karena setahu aku cewek itu adalah orang yang cukup perasa, jadi dia kalau misalnya ada naksir harusnya tahu sih.
1: Harusnya ya, harusnya sih tahu.
0: Harusnya tahu, apalagi udah dibikin lagu, spesial banget berarti ini orang nih.
1: Oh, spesial banget, jujur gak?
0: Aduh. Oke, ceritain proses kreatifnya dari artinya kan tadi sempat bilang nyicil nih satu-satu bikinnya, and then what are you doing next?
1: Oke, jadi abis udah dapat lagu dan liriknya udah enak, aku langsung kontak yang biasa aku produce lah ya, produce bareng. Dia shout out to Saving Reggie, dia ada di Surabaya ininya. Jadi kita kolaborasinya online, Kak. Jadi aku udah basically udah sering kerja sama dia, lagu Teduh, Titip Rindu tuh sama dia, dan next EP juga sama dia. Dan kita biasanya sebulan, kita set timer sebulan untuk jadi dari awal produksi sampai final master. Nah, dari situ kita selalu zoom bareng gitu. Jadi kolaborasinya by online, kita workshop bareng dari awal lagu. Jadi kita kirim-kiriman, aku rekamannya by the way di kamar sendiri. Aku bikin kayak di lemari, aku buka, aku gantungin selimut. Jadi aku take sendiri vokalnya. Seru sih. Jadi kayak ngepress budget juga, tapi kayak aku bisa semau aku kan nge-take vokalnya.
0: Iya, karena kalau sekarang kan bisa dibilang mau record dimanapun jadi ya sebenarnya ya.
1: Benar, udah gampang banget sih untuk musisi untuk upload lagu sendiri sekarang.
0: Alright, berarti kurang lebih sebulanan ya berarti ya, kalau di total
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sebulan.
0: Alright, dari waktu apa namanya lagu ini kan pasti liriknya dulu pasti jadi nih, benar-benar liriknya jadi nih. Sampai ke sekarang, berapa banyak nih yang berubah-berubah nih?
1: Jujur. Ada beberapa part yang dipotong untuk waktu sih, efisien waktu kan. Jadi ada misalnya verse-nya kepanjangan, dipotong. Sampai ada yang bagian, pre-chorus-nya belum dapat liriknya, tapi gak apa-apa lah, gas dulu aja rekaman, nanti direvisi gitu. Jadi sering bolak-balik revisi, terus akhirnya jadilah salah tingkah ini, final version-nya.
0: Alright, jadi akhirnya ya setelah dirombak, karena tadi aslinya panjang banget ya berarti nih ya, si lagu ya sebenarnya.
1: Lumayan, ada beberapa yang dipotong.
0: Oke, dan akhirnya jadilah seperti yang sekarang mungkin teman Pro 2 bisa dengerin ya dimanapun itu, di YouTube-nya bahkan udah ada official music videonya juga udah ada ya, Mel?
1: Iya, udah ada.
0: Alright, waktu lagu ini beneran jadi, how's your feeling?
1: Seneng banget sih, karena ini salah satu lagu yang aku semangat banget untuk promosi ya, karena aku sebelum-sebelumnya kan lagunya lebih ke folk pop gitu ya, yang kayak Teduh, Tip Rindu, dan ini jadi sesuatu yang fresh juga, karena lagu upbeat Indo tuh aku belum banyak punya ya, dan seneng banget pas nulis lagu Salah Tingkah, dan ih asik nih, kalau dipromosiin terus kayaknya bakal banyak orang yang suka gitu sih Kak.
0: Alright, nah ini kan tadi nyambung sama yang sempat kamu jelasin, kalau ini kan sebenarnya kalau kita dengerin lagu-lagunya Farel yang sebelumnya, itu kan dia kan emang bener sih lebih yang folk, lebih yang slowly. Ini kan lebih pop R&B. Kenapa akhirnya milih untuk, nih kayaknya besides karena ini emang moodnya emang jatuh cinta ya sebenarnya ya. Apa yang akhirnya bikin, nih kayaknya bikin pop R&B deh nih kayaknya.
1: Oke, jadi sebenarnya aku sebelumnya tuh udah ikut namanya Mastercard Artist Accelerator. Jadi dia tuh scouted gitu dari Mastercard-nya sendiri, dan di situ tuh ada jurinya Kak, namanya Karendi Pandugo kalau Kakak tahu.
0: Iya, tahu dong.
1: Iya, harus dong tahu. Nah, dia tuh sempat komentar lah di setiap show-nya. Jadi kita di Mastercard itu kita showcase setiap lagu yang kita nyanyiin, dan aku tuh bawain Salah Tingkah waktu itu. Unreleased gitu ceritanya. Dan juri-juri tuh bilang kalau aku ternyata lebih cocok di lagu-lagu yang kayak pop R&B gitu. Jadi aku mau nyoba untuk rilis something new lah dari Farel.
0: Alright, dan ini akhirnya jadi mood yang baru juga ya dibandingin sama karya-karya sebelumnya ya. Shout out buat Randy Pandugo, seorang, kalau aku bisa bilangnya adalah penyanyi dan juga produser yang aku suka banget. Soalnya touch-nya emang segokil itu, dan bener nih, sense-nya bener nih, karena kalau didengerin mantep banget nih, playful banget kalau didenger-dengerin nih.
1: Thank you.
0: Apalagi, apalagi kalau misalnya kalau buat cowok-cowok yang sama nih, case-nya sama kita berdua. Naksir tapi saya tahu nih orangnya belum kesini-sini, tapi gak udah, kayak worth it nih orang nih pokoknya. Waktu lagu ini jadi, siapa yang dikasih denger pertama kali?
1: kasih dengar pertama kali. Biasanya sih aku kalau denger-dengar misalnya mixing baru tuh aku putar di mobil kak biasanya. Mobil tuh biasanya bareng papa, mama, kakak. Mereka sih yang selalu ngasih masukan lah ke aku.
0: Alright, masukannya apa nih buat si salah tingkah ini?
1: Awalnya jujur agak mereka kurang terlalu serak sih, karena emang lumayan beda ya sama lagu-lagu sebelumnya. Jadi kayak masih butuh adjusting, tapi aku selalu convince kayak enggak ini pasti enak kok, harus dengerin dulu. Terus lama-lama akhirnya suka, dan mereka suka banget tuh pas aku bawain live. Itu baru mereka berasa, oh ini lagu yang kemarin. Oh beda ya ternyata. Enakan live katanya.
0: Hai, jadi emang ya mungkin karena terbiasa dengan ini, something-nya jadi benar-benar berubah akhirnya ya.
1: Iya.
0: Mungkin adjustment dulu, tapi mungkin buat orang-orang yang baru dengerin Farel, mungkin yang ngiranya adalah Farel udah cukup lancar membawakan pop R&B. Udah kayak udah biasa gitu, padahal sebenarnya ini adalah switching yang beda banget. Jadi kalau misalnya mungkin sempat dengerin entah itu di streaming platform atau mungkin di YouTube juga, ini beda banget sih sebenarnya ya. Dan kita berdoa semoga orang yang dituju Farel ini juga dengerin lagu ini ya.
1: Amin.
0: Keterlaluan gak dengerin dulu dibikinin lagu kan ya. Alright, Rel, kita dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Oke.
0: Alright, so teman produk Keep On Station, kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend.

0: Sama produk kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend. Dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman produk.
0: Alright, Farel ini yang baru aja rilis single judulnya adalah Salah Tingkah. Cocok buat kamu yang naksir orang tapi gak tahu nih orangnya kok gak ke kamu-kamu juga. Sabar ya pokoknya ya. Semoga segera deh. Farel juga semoga segera deh.
1: Semoga kakak juga ya.
0: Amin banget deh pokoknya deh. Tapi kan ini malam minggu nih. Biasanya Farel itu kalau malam minggu, misal, karena kalau malam minggu itu adalah hari sibuknya musisi ya biasanya ya. Nah kalau lepas dari bermusik, biasanya ngapain aja bro?
1: Aku tuh kalau misalnya, apa kan kuliah di Bandung ya, biasanya main-main aja sih kak sama temen.
0: Oh, di Bandung aja berarti ya?
1: Iya, di sekitar Dago-Dago situlah aku mainnya.
0: Nah, nongkrong ya nih ceritanya ya?
1: Iya dong, kalau sendirian di kos kayak sedih banget ya.
0: Iya juga sih, benar-benar. Nongkrongnya biasanya di mana nih? Mungkin ada rekomend gini buat tahun perdua yang pengen ke Bandung itu nongkrong di mana gitu enaknya nih?
1: Jujur banyak banget sih, tapi biasanya aku suka hunting-hunting makanan-makanan baru yang di Bandung kan sering banget buka kafe baru ya, apalagi dessert-dessert. Seru banget sih.
0: Alright, satu nih, boleh kasih tahu nggak?
1: Kalau makanan tuh aku ada comfort food aku namanya Ton Kedai, itu enak banget, dia kayak semacam ramen, cuma dia pakai nasi kak, jadi kenyang, nasi, kuahnya kuah ramen, terus ada kayak slice-slice beef, pokoknya enak banget ya, harus dicoba sih, nggak bisa di-describe.
0: Nasi pakai kuah ramen?
1: Iya, jadi kayak kuah, gimana nyemek, comfort food kalau lagi hujan itu enak banget sih.
0: Aduh, rasanya kayaknya enak tuh kalau kuah ramen kan emang gurih gitu ya rasanya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Dicampurin nasi. Kearifan lokal sekali ya. Ramen pakai apa namanya pakai nasi gitu. Tapi tadi waktu kamu bilang gitu kira, ramen pakai nasi. Udah karbo tambah karbo lagi apa enggak?
1: Enggak.
0: Nerasnya. Oke. Kayak ini sih kalau ngebayanginnya malah jadi kayak ini nasi rebus gitu loh.
1: Nasi rebus, aku baru-baru dengar nasi rebus.
0: Makanya jadi kayak gitu kan, kesan kayak nasi rebus nih jangan-jangan kayak begini bentukannya nih. Alright. Tapi kita balik lagi ke musik, karena ini kan switching nih ke pop R&B. Tapi sebenarnya kalau Farel itu di-describe mainnya di apa, main di genre apa, dan juga referensinya siapa sih kalau main? Kalau okay. Musik referensinya siapa nih?
1: Benarnya aku tuh jatuhnya pop folk ya kak.
0: Yeah.
1: Yang iya agak medium ballad gitu. Terus kalau dengerin tuh aku memang dari dulu suka banget Shawn Mendes sebenarnya.
0: Alright, terus
1: Shawn Mendes. Terus sekarang lagi dengerin musisi Australia namanya Clinton Kane.
0: Oke, Clinton Kane.
1: Iya.
0: Oke, kasih satu lagu dong yang kayaknya harus banget didengerin sama teman Pro 2.
1: Aku suka banget apa judulnya I Guess I'm in Love.
0: Oke, I Guess I'm in Love Clinton Kane. Yeah, oke. Okay. Kenapa nih lagu ini nih? Kenapa lagu ini nih?
1: Aku suka banget karakternya si Clinton Kane sih. Jadi dia punya suara tuh menurut aku unik ya. Dan dia juga genrenya folk by the way kak.
0: Oke. Okay.
1: Terus pas jadi aku dengerin. Iya pas aku dengerin lagu ini dan suaranya dan buset menurut aku wajib banget didengerin.
0: Oke. Okay. Habis ini aku cari siapa tahu pas nih moodnya buat malam ini nih.
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu nih, karena folk juga ya hitungannya ya. Kita balik lagi ke Salah Tingkah juga nih, salah satu yang... Ini kayaknya moodnya sama-sama juga ya, kalau dibilang kayaknya ceritanya jatuh cinta juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu yang seru dari ngegarap Salah Tingkah ini, men. Yang paling seru, entah itu dari recordingnya ataupun juga dari music videonya nih.
1: Aku sebenarnya banyak banget sih, cuma kalau dari segi recording aku tuh suka banget take backing vokalnya. Jujur karena ini moodnya happy dan playful, jadi kayak backing vokal tuh bisa macam-macam ya variasinya. Aku suka banget di bagian akhir, nanti kalau kakak dengerin lagunya, aku lumayan banyak main backing vokal di situ, dan itu seru banget ngelayer-ngelayering vokalnya.
0: Oke. Karena layernya juga cukup banyak juga hitungannya. Kalau pilihannya kan juga banyak ya kalau lagunya lebih playful ya.
1: Iya, jadi bisa komping-komping lah dipotong-potong mana yang paling suka. Terus kalau dari MV, sebenarnya MV itu seru banget karena aku yang ngedirect semuanya sendiri. Jadi aku cari fotografer, videografer sendiri, wardrobe sendiri. Dan kebetulan karena aku di seni rupa desain, jadi semua teman-teman kan kreatif ya, anak kreatif. Jadi source-nya dari situ. Jadi teman aku sendiri yang nge-take videonya, aku cari teman yang jurusan fashion untuk bantuin bajunya.
0: Ih, keren sih. Ya, memberdayakan teman-teman sendiri juga ya istilahnya ya.
1: Dan mereka kan juga butuh portofolio ya. Jadi kayak kita kerjasama bareng lah, sama-sama.
0: Eh, tapi keren loh ini si MV-nya loh. Kalau teman Pro 2 lihat abis ini ya, karena kalau sekarang mungkin dengerin lagunya aja, tapi kalau nanti liatin MV-nya, ini malis banget ya sebenarnya, tapi tetap apa ya? Kalau dilihatnya tetap estetiknya dapat, ini juga tetap dapat ya.
1: Dan itu fun fact pertama kali dia direct musik video, Kak.
0: Serius?
1: Serius, namanya Revia.
0: Alright, shout out buat yang ngedirect MV-nya pertama kali, tapi kece juga nih hasilnya nih.
1: Kece banget, jujur.
0: Oh, tapi konsepnya dari kamu juga atau gimana?
1: Kita brainstorm bareng waktu itu di rumahnya Revia. Kita ngobrolin bareng, kira-kira modelnya siapa, dan itu modelnya teman aku sendiri juga.
0: Teman-temannya dia juga kan?
1: Teman-teman semua lah.
0: Jadi akhirnya ya memberdayakan teman-teman sendiri untuk ikut bantu ya, sekalian lah ya mumpung bisa dapat portofolio juga ya.
1: Benar. Seru.
0: Alright. Nah, part yang paling kamu suka dari si Salah Tingkah ini apa nih?
1: Part ya?
0: Ya, part yang paling kamu suka. Nyanyiin boleh deh.
1: Oke. Dari ini sih tadi yang bagian first 2 sih, itu lumayan beda kan dia. Jadi

0: itu enak banget sih aku.
1: Clapnya emang enak sih beneran sih. Tapi sebenarnya kalau di lagu ini kan ceritanya adalah seorang yang emang dia suka nih sama orang, dia naksir sama orang, tapi ya belum, kayaknya susah banget didapetin. Tapi lo udah sedekat ya, mungkin apa ya, personal sih sebenarnya, tapi sedekat apa sih lo sama orang ini? Maksudnya apakah dia tahu keberadaan lo kah atau gimana gitu?
0: Tahu dia teman aku. Tapi nggak boleh, kayak aku nggak mau terlalu ini deh, takut.
1: Ya jangan juga. Jangan juga. Ya istilahnya masih di sedekat-dekat itu juga ya.
0: Sekitar aku lah, sekitar. Ada di
1: masih
0: sekitar.
1: Di sekitaran ya.
0: Iya,
1: sekitar. Tapi kalau menurut kamu sebenarnya buat cowok better untuk mengagumi seseorang dari jauh kah, atau mending dekat-dekatin aja, atau ya coba mending straight to the point ngomong deh.
0: Serba salah sih kak. Sebenarnya takut merusak pertemanan, tapi nggak bisa bohong juga kan?
1: Iya sih.
0: Jadi serba. Yes,
1: gimana kamu, ya? Better gimana nih kalau menurut kamu?
0: Menurut aku kayaknya mengagumi dari jauh nggak apa-apa deh daripada hancur.
1: Tapi kalau kamu bisa apa ya, mungkin ini juga relate sama orang-orang sih, seberapa hal yang bikin kita yakin kalau dia tuh worth it gitu, buat diperjuangin, buat kamu orang ini tuh worth it. Apa yang mungkin kalau dari POV cowok nih, apa yang kamu lihat gitu?
0: Kalau aku dari personality sebenarnya tuh nggak semua orang kan cocok ya, dan menurut aku dia tuh yang paling satu vision lah sama aku. Jadi kayak senang banget pas udah naksir visualnya, terus karakternya juga cocok banget. Cuma ya itulah, karena awalnya dari teman jadi agak PR ya.
1: Tapi what comes first kalau menurut kamu, visuality or personality?
0: kalau nggak bohong ya pasti aku naksir dari visual dulu sih, yeah. Karena kan kita nggak bisa kenal sebelum melihat dulu ya. Iya, jadi pasti dari visual dulu sih, terus baru personality kalau aku.
1: Alright, visual dulu. Tapi ya emang personality it stays longer ya, jadi
0: iya benar.
1: Kayaknya lebih, karena aku tuh kemarin sempat nemu di mana gitu, entah itu lewat di FYP Riosku atau di TikTok aku ya. Jadi ya percuma kalau misalnya visualitynya comes first tapi personalitynya yang nggak ada gitu, or
0: betul,
1: secara ngomongnya nggak ada, kosong gitu kan, kayaknya agak PR juga ya sebenarnya.
0: Bener.
1: Itu dia, makanya emang cowok tuh seselektif itu teman berdua ya. Jadi kalau buat kamu yang cewek-cewek ngerasa kalau gimana sih, mungkin ada yang harus kamu tingkatin lagi, itu penting banget sih sebenarnya sih. Cowok cewek perlu juga sih menurut aku ya. Malam minggu nih lumayan nih, jadi biar gak pada galau
0: soalnya. Malam minggu.
1: Iya bener sih. Apa ya, what's interesting part lainnya dari ngerjain lagu ini? Apa yang bikin kamu cukup happy ngerjain lagu ini, Rel?
0: Apalagi ya, tadi MV udah, recording yes. Udah. Mungkin ini kali ya, promotingnya kali ya. Karena biasanya kalau lagu-lagu sebelumnya kan,

0: Lingkah ini karena beda kan. Terus mereka ya katanya sering-sering lah bikin lagu yang upbeat gini, katanya lebih asik, jangan galau-galau terus.
1: Alright, apakah nantinya Farel akan coba lebih banyak yang upbeat teman Pro 2?
0: ada loh pasti kak nanti.
1: Oke, abis ini deh ya, siapa tahu kespil dikit-dikit sama Farel abis ini ya. Oke, okay, Rel, kita break sebentar, aku punya challenge buat kamu abis ini, Rel.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, so teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Farel Nugroho tentunya di Music Live Chat Weekend.

0: Back again on Music Live Chat sama Ampro 2 yang dengerin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Pol, dan dimanapun itu sekarang lagi dengerin suara aku. Dan kita masih lanjut ngobrol di malam ini barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Alright, yang tentunya kita doakan semoga ceweknya notice ini ya.
1: Aduh amin, amin.
0: Berharap banget nih, makanya emang amin, semoga deh, mudah-mudahan ya. Rel, tadi aku bilang nih sebelum kita beres di segmen sebelumnya, kalau aku punya challenge buat kamu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini namanya adalah random question. So, random aku question. Punya sekitar 16 pertanyaan, tapi nggak semuanya ditanyain. Nanti kamu akan pilih beberapa dari yang ada, nanti kamu harus jawab dengan jujur ya.
1: Oke. Okay.
0: Alright, so dari nomor 1 sampai 16 silahkan pilih the first one.
1: Aku pilih 7 deh, 7.
0: Nomor 7, oke okay, ya. Tenang aja, tidak ada pertanyaan menggigit ya.
1: Deg-degan nih okay. Jadi
0: nomor 7, Farel Nugroho. Kalau misalnya kamu tidak pernah bersentuhan dengan dunia musik, gak pernah jadi kebayang jadi musisi, kira-kira kamu akan jadi apaan dan kenapa?

0: tahu.
1: Gampang sih kalau ini. Aku karena kuliah di desain produk juga. Sebenarnya aku suka banget desainnya, Kak. Dan banyak banget aspek yang bisa dikembangin dari desain produk itu sendiri. Jadi kayak kalau nggak jadi musisi, aku pasti akan ke arah desain produk sih. Aku suka banget desain kayak furniture atau something yang dipakai kayak jam tangan, kacamata, apapun. Seru banget sih sebenarnya desain produk itu.
2: Karena tiba ya bikin something yang kira-kira buat orang itu bisa berguna dan iya, bisa apa ya? Bisa mungkin lebih ringkas lagi kali ya bikin.
1: Benar, function. Ya. Iya, iya.
2: Tapi waktu itu akhirnya milih desain produk itu gara-gara apa sebenarnya? Kan kalau desain kan banyak nih cabang-cabangnya kan sebenarnya. Apalagi yang satu itu kan banyak tuh.
1: Benar.
2: Kenapa akhirnya milihnya si desain produk?
1: Karena dari SMA dari SMA tuh aku udah ngincernya desain produk juga sih. Terus kenapa desain produknya? Karena nggak tahu ya. Karena bisa kemana-mana sih. Dia bisa ke transportasi, bisa ke wearable, bisa ke fashion juga kan. Jadi banyak banget. Dan seru banget karena sih kan desain produk tuh nggak cuma estetik tapi function juga kan.
2: Iya benar, karena ya gimana kita mau bikin barang seestetik apapun tapi kalau sama orang kayaknya nggak bisa dipakai juga.
1: Iya.
2: Ya percuma juga ya.
1: Iya.
2: Nah, kita butuh orang-orang kayak Farel ini nih untuk bisa ngedesain produk teman berdua. Next Farel, nomor 1 sampai 16 kecuali nomor 7.
1: Oke, berapa ya? 10 deh, Kak.
2: Nomor 10. Oke, ini sebenarnya harusnya gampang juga sih ini. Ini pertanyaan gampang-gampang kok. Yang susah-susah kok, tenang aja. Kalau misalnya harus milih ya, jadi seorang musisi yang kenal banget, tapi kalau mau keluar rumah agak nggak bebas nih, karena pasti kan kenotis sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Atau yaudah deh, biasa-biasa aja, tapi kalau kemana-mana ya kayak, ah aman, mau ke public places aman, nongkrong aman. Kalau kamu milihnya gimana? Dan kenapa?
1: Kayaknya aku pilih yang kedua deh, yang kayak gak terlalu famous tapi masih bisa going somewhere tanpa terganggu gitu kali ya. Karena aku suka banget, bosan nih di rumah ya Kak. Maksudnya kalau gak bisa kemana-mana kayaknya sedih banget.
2: Siapa tahu kan baru mau keluar kan tiba-tiba ada penggemar di depan gitu kan, kayaknya ngetik juga ya.
1: Jujur, apa Sasa yang namanya kalau di Korea.
2: Sasa ini bener-bener, kayak mau kemana kok udah ada ini segala macam, kemana gitu, terus ada yang notice, mungkin agak ini, tapi kalau sebenarnya kalau idealnya adalah ya terkenal tapi masih bisa kemana-mana gitu ya.
1: Iya, itu kayak lebih paling make sense ya.
2: Oke, semua orang juga bikin seperti itu. Tapi kan enak ya kalau di rumah terus kan ya ngapain juga gitu ya, kecuali emang kuat aja di rumah mulu gitu.
1: Aduh, nggak kuat sih ya.
2: Enggak, kalau kamu tipikal yang apa berarti emang enggak suka stay di rumah lama gitu berarti ya?
1: Iya, biasanya ya kalau buat recharge energi ya 2-3 hari lah, tapi enggak bisa di rumah terus sih aku.
2: Jadi terus dalam seminggu itu harus tetap keluar gitu, harus tetap socialize or
1: iya,
2: mana
1: bener,
2: gitu ya.
1: Benar.
2: Alright, alright. Oke, okay, 1 sampai 16 kecuali nomor 7 dan nomor 10.
1: Oke, 4 deh, Kak.
2: 4. Oke. Okay. Kita nungguin ya. Scroll dulu bentar nih. Oke, okay. Nomor 4, Farel Nugroho. Hal paling receh apa yang bisa bikin mood kamu? Kalau misalnya lagi gak oke nih terus jadi langsung bagus, jadi langsung oke lagi, itu apaan? Dan kenapa?
1: Apa ya? Biasanya kalau memperbaiki mood, aku suka main IG Reels tuh kadang suka random kan, Kak, dibanding TikTok.
2: Iya, benar-benar.
1: Iya, terus aku tuh suka banget kalau misalnya muncul-muncul yang kayak anjing-anjing konyol atau yang kayak gemesin tuh kayak langsung memperbaiki mood sih, karena gemes banget ya sih ngeliat anjing-anjing yang kayak masih papis atau
2: iya lucu.
1: Iya,
2: karena masih kecil-kecil gitu ya, masih imut-imut gitu ya.
1: Iya, jujur.
2: Belum gede gitu ya.
1: Belum. Kemarin tuh sempat lewat. Ini kayak ada kayak anjing terus ngomongin anak kucing. Itu lucu banget sih menurut aku.
2: Iya lucu sih, itu kebayangin lucu sih. Cuma itu gak lewat di aku soalnya. Kalau yang paling random yang pernah lewat di Reels kamu apa? Ada yang gak paling inget?
1: Biasanya video-video AI sih itu nyebelin sih. Yang kadang kayak, oh apaan nih tiba-tiba ada anjing dap. Apa sih nari-nari Brazil?
2: Oh shit. Yang nyebelin tuh yang itu, yang kucing tiga itu yang di pantai dia nari-nari itu.
1: Iya kadang kayak,
2: ngapain?
1: Kirain beneran.
2: Orang kok bikin AI tuh agak aneh gitu, tapi ya tetep katanya aneh aja gitu.
1: Jujur.
2: Kalau aku random itu adalah baru beberapa hari yang lalu tuh, terus habis itu jadi keterusan ngeliatin adalah ada orang bule. Aku nemu satu ini di reels aku, ada orang bule, dia itu nge-review kalau di kita tuh kayak ransum gitu loh.
1: Oke.
2: Makanan-makanan yang kalau buat kayak tentara gitu, buat survive gitu, nah di sono gitu, di Amerika.
1: Oh, dia nge-review.
2: Review gitu, jadi kayak apa namanya, oh di sini tuh dia ada makannya kayak gini, terus dipanasin dulu, terus biskuitnya kayak gini, yang biskuitnya keras banget gitu. Terusan, abis itu aku buka, terus ngeliatin, oh ternyata itu akun punyanya istrinya dia atau gimana, terus dia tuh numpang bikin konten di situ, itu barengan sama istrinya, yang review makanan gitu tuh.
1: Ada aja nih orang.
2: Kebetulan ya. Oke, the last one, dari 1 sampai 16, kecuali tadi nomor 4, 7, sama 10.
1: Oke, nomor 16 boleh deh kak, terakhir.
2: Nomor 16, oke. Farel, kalau playlist kamu ini cuma boleh satu lagu aja selama seminggu, kecuali lagu sendiri, ya, kecuali lagu sendiri. Itu lagu apa? Yang, kayak ini kalau seminggu beraktivitas ngapain aja, kamu bisa dengerin lagu ini terus gitu, seminggu pol. Gitu.
1: Oke, aku tuh lagi suka banget, ini artis Filipina setahu aku ya.
2: Okay.
1: Namanya Janine Berdin, kakak tau gak?
2: Tau.
1: Iya, ada lagu namanya What If I Miss You For The Rest Of My Life. Itu aku lagi suka banget, gak tau kenapa. Kayak itu deh, aku bakal ngeliat itu.
2: Karena apa nih? Apa yang bikin suka?
1: Pertama, dia pop rock ya jatuhnya ya. Terus, aku suka banget waktu dia habis bridge, itu langsung beda kan moodnya. Nah, dari situ tuh kayak, wah, wow, ini lagu yang fresh sih untuk di era sekarang. Aku baru denger ada artis pop rock baru lagi yang naik dan lagunya enak banget. Dan ini bisa di mana aja sih, kayak galau bisa, nge-gym bisa.
2: Kayak Janine Berdin,
1: What If I Miss You For The Rest Of My Life.
2: What If I Miss You For The Rest Of My Life. Panjang judulnya dan kena nih kayaknya maknanya nih. Alright, itu tadi random question buat Farel Dugroho. Ternyata masih aman-aman kalau nih ya. Kita gak ada
1: aman, pertanyaan. Untungnya aman ya.
2: Karena pertanyaan berbahayanya sudah tadi ya. Udah tadi pas ngebahas si lagu ini. Karena emang temanya ya itu emang agak
1: ya itu,
2: berbahaya itu. Ya. Tapi sebenarnya dari lagu ini Rel sebenarnya, yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya? Yang pengen kamu suarakan dari kamu untuk orang-orang tuh sebenarnya apa sih dari lagu ini?
1: Sebenarnya kalau lagu ini lebih kayak curhat aja sih kak. Jadi kayak semoga banyak orang yang relate aja sih. Tapi kalau spesifik pesan nggak ada. Lebih kayak aku pengen nyampaikan perasaan aku, deg-degannya, groginya, reaksinya sama orang tuh ya di lagu ini gitu.
2: Alright, jadi emang ini ada curhatannya Farel ya,
1: iya,
2: yang dibawakan dalam genre yang berbeda ya, dan tentunya ini mungkin relate sama semua orang nih, makanya aku bisa bilang bahwa ini buat siapapun itu sebenarnya cukup relate gitu. Kalau menurut kamu, kapan dan di mana seseorang harus mendengarkan lagu ini? Moodnya tuh kira-kira akan lebih kena tuh kalau pas lagi ngapain?
1: Menurut aku pas lagi naksir-naksirnya gak sih kak? Kayak misalnya lagi mau beliin bunga apa-apa, kayaknya sambil dengerin lagu ini euforianya makin berasa sih, jatuh cintanya menurut aku.
2: Aduh, tahu gitu bener, dari tadi aku dengerin. Aduh, semoga dipermudah jalannya untuk bukan cuma Farel, bukan cuma aku, tapi juga teman berdua yang mungkin lagi naksir sama orang, tapi mungkin gak berani buat ngomong, gak berani buat bilang entah alasannya apa ya. Semoga deh ya, malam minggu berikutnya udah ada yang nemenin.
1: Aduh, amin.
2: Alright, well, kasih tahu buat teman perdua yang lagi dengerin sekarang di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dimanapun itu yang sekali lagi dengerin, gimana caranya bisa dengerin lagu kamu, terus kalau mau kepo-kepoin soal kamu, bisa kemana men, kasih tahu.
1: Oke, halo teman-teman perdua semua, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di berbagai macam digital platform, kayak Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan berbagai macam platform lainnya. Terus kalau kepo sama aku, bisa cari di Instagram atau TikTok, Farel Nugroho. Nugroho gitu teman-teman Pro2.
2: Langsung aja ke Instagramnya Farel Nugroho, dan kalau mau dengerin lagunya ini bisa dijelasin platform ada, ataupun juga bisa tag MV-nya di YouTube, dan juga bisa request di Pro2 FM di kota kamu. Rel, ini kan bagian dari extended play-nya kamu, rilisnya masih tahun depan, tapi boleh ceritain tipis-tipis gak nih ini bakal kayak gimana ceritanya?
1: Kalau cerita sebenarnya aku pengen bawain emotion of a human sih kak. Jadi kayak jatuh cintanya ada, terus nervous galaunya ada, terus melepaskannya juga ada. Dari rasa-rasa itu aku jadiin satu EP gitu sih.
2: Alright, ini berapa lagu nantinya? Karena kan ini single ketiga ya dari EP-nya.
1: Iya, ada
2: berapa
1: lima
2: lagu, terus
1: ada lima lagu EP aku nanti di tengah tahun depan.
2: Tengah tahun depan, berarti ini masih akan ada yang rilis dulu sebelum masuk ke EP-nya berarti ya?
1: Benar, benar.
2: Alright, berapa persen ini persiapannya udah seberapa banyak bro?
1: Kalau EP baru setengah sih kak, 50% lah.
2: Okay. Apakah Farel Nugroho akan lebih banyak main di genre yang seperti ini kah? Atau kayaknya aku masih pengen explore lagi deh yang lain-lainnya?
1: Jujur akan ketemu di dua genre ini sih, either R&B or folk.
2: Okay, R&B or folk akan mainnya di sini. Tapi untuk yang ini akan lebih banyak yang mana nih?
1: Seimbang sih kak.
2: Balance ya, okay. Kita tungguin aja EP-nya di tahun depan, di pertengahan tahun depan berarti ya?
1: Iya, benar banget.
2: Okay, ini lumayan banyak nih bocorannya nih berarti nih. Lumayan banyak banget ya. Okay, Farel, thank you banget ya malam ini udah ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2 ya, yang malam ini juga pastinya akan dengerin lagu kamu, si Salah Tingkah ini.
1: Salah Tingkah.
2: Dan benar-benar lancar lah buat karirnya, sukses terus. EP-nya juga lancar nanti ke depannya.
1: Amin.
2: Kita ketemu next time, kita bisa ngobrol yang lainnya lagi dengan karya-karya yang baru dan mudah-mudahan orangnya nyadar ya. kayaknya godain orang lagi jatuh cinta tuh seneng gitu rasanya.
1: Nyebelin ya.
2: Rasanya tuh satisfying gitu. Itu kata temen aku tuh waktu aku cerita sama dia tuh, dia bilang kayak gitu. Kayaknya apa, ngeliatin orang lagi jatuh cinta tuh kayaknya menyenangkan ya. Pala kau itu. Yang di sini deg-degan, orangnya respon apa enggak? Kalian dengernya ya seneng-seneng aja.
1: Gemes sih mas.
2: Gemes gitu ya. Rel, thank you banget sekali lagi. Kita ketemu
1: thank
2: next time
1: juga,
2: ya.
1: Terima kasih. Siap.
2: Alright. Dan teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya aku dan Farel di malam ini ngobrol-ngobrol. Dan juga say thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Kira-kira next bakal ngobrol sama musisi kece mana lagi? Pokoknya pantengin terus aja deh Music Lacet Weekend setiap malam minggu. So, sekarang balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Selamat lanjutin malam minggunya. Have a good night ya teman Pro 2. Faris Malisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Wah, akhirnya kita ketemu ya di Jaga Malam ya teman Pro 2 ya. Berarti saatnya aku nanyain kamu rate kamu hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 teman Pro 2. Dan kamu hari ini ditemenin sama Wela Rana yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Kamu hari ini ratenya berapa nih? Kalau aku ratenya hari ini 9,5/10. Hampir sempurna teman Pro 2. Karena emang ya udah ini weekend ya kan. Gak ngapa-ngapain sebelumnya, paginya, siangnya. Dan sekarang malamnya harus nemenin kamu sih. Aku happy banget ya. Aku senang banget bisa nemenin kamu di malam minggu ini. Entah kamu lagi sama teman-teman kamu, entah kamu lagi sendirian, entah kamu lagi di jalan dan dimanapun kamu berada. Semoga kamu selalu happy dan semoga kamu selalu sehat terus ya teman Pro 2 ya. Wow, minggu kedua weekend di bulan Oktober ini, apakah kamu sudah check out mumpung tanggal kembar ya? 10-10. Ini saatnya kamu check out ya teman Pro 2. Biasanya tuh kayak tengah malam gitu ya, antara tadi malam atau tadi malam, kemarin malam, ini hari atau nanti malam teman Pro 2. Kayaknya masih bisa sih kamu check out mumpung diskonnya banyak banget ya di tanggal kembar ini ya teman Pro 2 ya. Dan semoga kamu hari ini happy banget karena ini malam minggu, besok libur, kamu bisa santai-santai. Buat kamu yang gak libur, gak apa-apa. Karena liburnya biasanya di weekdays ya. Kayak aku liburnya di weekdays juga. Oke nih teman Pro 2, buat mulai juga malam hari ini kita mulai pakai lagunya Glenn Fredly. Pas banget malam minggu, judulnya adalah Kisah Romantis.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

sebagai hari kesehatan mental sedunia tahun 2022. Jadi komunitasnya tuh tentang yang kesehatan mental gitu ya. Ini aku kasih info ke kamu, kalau ada komunitas kawan sejati. Ini adalah sebuah patient support group, yaitu kelompok dukungan pasien, dan juga wadah buat berbagi yang fokusnya itu ke kesehatan jiwa tahun 2022. Bekerja sama-sama Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND Semarang dan juga Fakultas Kedokteran Undip Taman Pro 2. Tujuannya adalah jadi tempat buat para anggota ya, buat saling ngedukung, saling berbagi cerita, belajar gimana sih cara coping stresnya tuh atau mengelola stresnya, dan juga bertumbuh bareng tanpa rasa takut dihakimi. Diinisiasi dan didukung sama para ahli psikiatri nih, dan juga dari FK Undip ya, kayak Inawati Yusuf, SPKJ, Dr. Fanti Saktini, SPKJ, dan juga Ibu Anissa Maimuna, SMPSI. Dan kegiatannya tuh banyak banget tahun 2022. Ada ruang bicara kawan sejati, ini adalah sesi curhat ya, dan juga konseling kelompok terbatas. Ada di gedung CFK Undip lantai 2 dengan anggota yang kecil agar suasananya tuh lebih akrab. Terus ada webinar dan juga edukasi kesehatan jiwa nih, biasanya lewat Zoom. Terus membahas topik kayak gimana sih manajemen stres yang baik, terus kesehatan mental dan juga resiliensi ya. Contohnya adalah webinar Bipolar Strong. Wah, ini kayaknya cocok banget ya buat teman Pro 2 yang mungkin merasa tidak baik-baik saja teman Pro 2 secara psikis. Ada juga kegiatan fisiknya dan juga kebersamaan. Acara luar ruangan tuh kayak jalan sehat bareng yang diselenggarakan di lingkungan kampus dan juga RSND Tembalang teman Pro 2. Kamu kepo nih, boleh banget kamu langsung daftar di bit.ly form pendaftaran kawan sejati. Nanti kamu cari aja, googling aja, kira-kira kamu cocok gak ya sama komunitas ini. Kalau memang tertarik, gaspol langsung aja.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Gak cuma Undip, teman Pro2 yang punya komunitas tentang mental health nih. Mumpung tanggal 10 Oktober ya, kita memperingati Hari Mental Health Sedunia nih, teman Pro2. Di UNES ada Kawan Dengar UNES. Ini adalah sebuah komunitas konseling sebaya nih. Dan ini gak untuk semua umur, cuman dari umur 17 sampai 23 tahun aja, teman Pro2. Karena memang sebaya ya, kalau misalnya umur kamu lebih dari itu, sepertinya kamu lebih membutuhkan tenaga profesional yang lebih proper lagi, teman Pro2. Dan ini adalah kampanye kesehatan mental yang berada di bawah naungan program studi Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Psikologi atau yang disingkat FIPP dari Universitas Negeri Semarang. Didirikannya dari tanggal 10 Mei 2019, terus aktif kembali nih di tanggal 10 Oktober 2022. Dan sasarannya itu mahasiswa UNES dan juga masyarakat umum, khususnya umur 17 sampai 23 tahun nih, yang butuh ruang aman buat kamu bercerita dan dapat dukungan emosional. Jadi layanannya ada konseling sebaya gratis dan juga edukasi literasi kesehatan mental nih, teman Pro2. Jadi memang remaja-remaja kan butuh namanya tempat ngobrol ya, biar aduh ini sebenarnya perasaan aku tuh valid gak sih gitu, teman Pro2. Kalau misalnya kamu kepo banget nih, ada nih Instagramnya, yaitu di @kawan.dengar. Ada di Instagram, kamu kepoin aja, langsung aja kesana. Dan kalau memang kamu masih berumur 17-23 tahun, atau kamu punya keluarga, teman, kenalan, siapapun itu, boleh banget share info ini ya, teman Pro2 ya.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita.

10 Oktober juga memperingati hari ideologi sedunia ya, teman Pro 2 ya. Dan ini ada komunitasnya juga nih, biasanya ada di ISEC Semarang, teman Pro 2, tahu kan ya. Yang sering banget nih jadi narasumber di Pro 2 Semarang yang lagi ngomongin tentang leadership. Ini adalah organisasi kepemudaan nasional ya, dan juga internasional yang berbasisnya itu di SDK Semarang. Fokusnya tuh di proyek sosial, kepemimpinan, dan juga pertukaran pelajar. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, apalagi mahasiswa ya, yang lagi nyari networking nih, biar kamu bisa kemana-mana teman Pro 2, bisa ke luar negeri, keluar kota, dan juga pengen melatih public speaking kamu dan juga leadership kamu, gas langsung ikut ISEC in Semarang ya teman Pro 2 ya. Dan ini adalah komunitas yang sering ngadain diskusi lintas budaya. Pas banget ya sama hari ini ya, bertukar ideologi. Wow, kira-kira ide kamu apa, ide mereka apa gitu ya, bisa ditukar, bisa sambil diskusi juga nih. Dan ini antar pemuda lokal dan juga relawan internasional tahun berdua. Ada juga Bina Antar Budaya Semarang, komunitas yang fokusnya itu di program pertukaran pelajar ya, contohnya kayak AFS, dan jadi wadah buat alumni dan juga relawan yang mau bertukar ide seputar edukasi dan juga pemahaman antar budaya.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim cone di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam berapa nih? Udah jam 9 malam ya teman Pro 2 ya. Berarti saatnya kamu langsung ke Instagram Pro 2 Semarang buat ngelihat polling yang ada di sana. Aku udah ngasih polling tentang kira-kira kamu tuh kalau misalnya dicomblangin tuh seneng atau enggak sih? Milih yang mana nih? Milih yang dicomblangin atau milih yang aduh kayaknya kok dicomblangin awkward banget. Jadi aku milih sendiri aja deh. Wah, ini kayaknya emang bahasan yang memang bikin apa ya? Bikin bingung ya teman berdua ya. Mau kenal sendiri bingung caranya gimana. Kalau mau dicomblangin juga kayaknya aduh kok awkward ya. Takutnya nanti kalau misalnya emang gak jadi nih pada akhirnya nih, kayak malu sendiri gitu sama teman yang nyomblangin gitu ya teman berdua ya. Nah langsung aja taruh nih voting kamu di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG teman berdua. Dan aku mau ingetin kamu juga buat dengerin Pro 2 Semarang di RRI Digital. Kamu bisa download di gadget kamu lewat App Store atau Play Store kamu, langsung cari aja RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin nih Pro 2 di mana aja dan kapan aja. Jadi bisa dengerin musik yang seru-seru banget dan juga informasi yang menarik banget sama Pro 2. Buat informasi nih kalau misalnya kamu kepo ya, aku tuh sebenarnya dapat informasi dari mana aja sih teman Pro 2. Nah, aku dapatnya dari rri.co.id. Di sana banyak banget artikel-artikel dan juga berita-berita yang terkini dan terpercaya. Dan maksudnya bikin kamu tuh wawasannya tambah luas lagi dan kamu enggak ada yang namanya kudet gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu FOMO di situ enggak apa-apa banget karena memang tempat kamu nyari informasi ya di mana lagi kalau enggak di rri.co.id.

sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

tanggal 9 Oktober tahun 2002, masyarakat negeri Gingseng itu baru aja ngerayain hari Hangul ya, buat menghormati sejarah dan juga penciptaan aksara khas Korea nih. Siapa tahun 2002 yang suka banget nonton drama Korea tanpa subtitles? Keren ya. Dan banyak juga nih teman Pro 2 yang memang belajar bahasa Korea ya teman Pro 2 ya. Entah itu untuk pekerjaan atau memang biar goals-nya itu adalah nonton drama Korea tanpa pakai subtitles. Jujur, aku sendiri tuh pengen banget ya kayak gitu ya, biar ger gitu ya, makin ger aja tuh nonton drama Koreanya. Sistem tulisan Hangul itu pertama kali dikembangin sama Raja Sejong nih, bersama para sarjana kerajaan di tahun 1443. Ada gak sih teman produ yang udah lahir tanggal segitu? Kayaknya udah bukan ini ya, udah bukan remaja lagi atau remaja dewasa lagi ya teman produ, ya udah gak ada. Itu dengan nama Hun Mi Jong Jung Gem. Kalau janggem-janggem gini tahu nih aku nih teman Pro 2 ini adalah salah satu ini ya, salah satu case yang ada di serial drama Korea dulu nih, yang dulu banget itu, yang artinya adalah bunyi yang tepat untuk mengajarkan rakyat. Nah, sebelum ada Hangul, masyarakat Korea itu pakai aksara Hanja atau karakter Tiongkok gitu, yang susah banget nih buat dibaca dan dikenalkan ke masyarakat tahun Pro 2. Cuman bisa dipelajarin sama kaum bangsawan lah ya. Nah, demi memberantas buta huruf nih, Raja Sejong itu menciptakan Hangul yang terinspirasi dari bentuk organ bicara, yaitu adalah mulut, lidah, dan juga tenggorokan. Dan ada 3 unsur alam, yaitu ada bumi, langit, dan manusia. Ada ke samping dan ada ke atasnya ya, kayak hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama nih. Ada hubungan ke vertikal dan juga horizontalnya. Nah, walaupun sempat ditentang nih sama kaum bangsawan zaman dulu, Hangul sekarang jadi identitas kebangsaan dan kebanggaan masyarakat Korea. Bahkan udah diakuin sama UNESCO ya sebagai Memory of the World tahun 1997.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

makan gitu ya, mata tuh kayak jadi mendadak tuh berat gitu ya, ngantuk jadinya ya. Tubuhnya tuh juga lemes dan kayak udah loyo gitu loh. Padahal kamu tuh habis makan, aturan mah langsung excited ya, langsung bersemangat gitu teman produk ya. Nah, fenomena ini tuh ada namanya. Namanya adalah food coma atau postprandial somnolence. Nah, agak susah memang ya, biasanya kita bilangnya food coma aja nih. Dalam kondisi koma, padahal habis makan ya teman berdua ya. Kenapa jadi koma nih? Aturan kan sebelum makan ya, kalau kita lemas tak berdaya ya. Tapi ini setelah makan dan dalam porsi gede teman berdua. Kalau aku lihat dari rri.co.id nih, ini tuh terjadi karena tubuh itu mengalihkan lebih banyak aliran darah ke sistem pencernaan buat ngolah makanan yang udah masuk nih ke sistem pencernaan kamu. Jadi aliran darah ke otak itu agak berkurang dan memicu rasa rileks yang berlebihan. Selain itu, pemicu utamanya adalah lonjakan insulin yang drastis banget nih, karena kamu mengkonsumsi makanan yang karbohidratnya tuh tinggi. Contohnya adalah nasi yang berlebihan gitu ya, atau bakmi yang berlebihan. Nah, makanannya tinggi lemak dan juga manis-manisan kayak gitu teman produa. Ditambah sama kebiasaan langsung rebahan nih setelah makan. Aduh, itu bahaya banget ya teman produa ya. Bisa memicu food coma nih. Nah, ada gak sih sebenarnya cara mencegahnya? Ada dong pastinya ya. Buat para ahli ini menyarankan buat menjaga porsi makan secukupnya. Di ajaran manapun sepertinya gitu ya. Berhentilah makan sebelum kenyang teman produa. Karena memang ada penelitian sainsnya nih, menyeimbangkan piring dengan serat, sayur, protein biar energi kamu tetap stabil, dan juga membiasakan bergerak ringan nih selesai makan, bukannya langsung selonjoran apalagi tidur ya teman-teman ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong
0: itu ke orang tuanya
1: ya,
0: karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong, menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu iya. aja.
0: Itu kamu pengen piknik kan? Aduh, nggak gitu. Ya ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua. Terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan?
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah bener-bener gak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh dipush ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, gak usah satu semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, satu semester itu sama juga kamu menunda itu. Dan ketika udah balik lagi, kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi.

0: Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan di terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan lagi.
0: Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Satu semester lagi
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh, nambah satu semester lagi kan masih bisa. Jadi tiga semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye.
2: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari

95,5 di FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 malam ya teman Pro 2 ya. Aduh, rasanya tuh kayak gak kerasa gitu ya. Apalagi sambil live TikTok Pro 2 nih, sambil berinteraksi sama teman Pro 2 secara live ya. Wah, ini adalah hal yang aku tunggu-tunggu nih setiap malam teman Pro 2. Kalau juga malam yang aku tunggu adalah live-nya ya. Karena emang menyenangkan banget ya teman Pro 2 ya. Kayak ya begitulah teman-teman Pro 2 yang memang seru gitu. Nah, aku tadi udah sempat ngelempar vote ya yang ada di Instagram Pro Semarang ya. Aku udah ngeliat tadi pollingnya, ternyata imbang semua teman Pro 2. Mau kamu yang setuju dicomblangin, mau kamu yang tidak setuju dicomblangin, bayangin nyaris sendiri ya. Karena mungkin awkward nih sama temennya temen gitu ya. Dan atau terserah mau nyari sendiri oke, mau dicomblangin juga oke, asal aku dapet deh gitu teman ngedate-nya ya teman Pro 2 ya. Karena udah capek sendiri kali ya malam mingguan sendirian atau malah kerja kayak aku kayak gini. Ya gak apa-apa teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya pilihan lain, vote langsung aja di Instagram Pro Semarang yaitu di Pro 2 SMG. Aku tunggu ya teman Pro 2 ya.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

pencomblangan ini tuh emang menarik banget ya nomor 2 ya. Di tengah gempuran dating apps nih, metode comblangin ternyata tuh masih punya tempat khusus gitu loh di hati anak-anak muda sekarang. Di teman perdua nih yang memilih yes, gak apa-apa dan setuju-setuju aja nih masalah percomblangan ini. Ada loh riset sosiologi menurut Cornell University nih. Hubungan yang berawal dari percomblangan itu teman perdua punya tingkat trust dan juga kepercayaan awal yang lebih tinggi nih. Kenapa? Karena percomblangan itu kan fungsinya adalah social vetting system ya. Artinya si comblang itu, baik teman atau keluarga kamu, secara nggak langsung tuh udah nyaring latar belakang, kepribadian dan juga nilai-nilai si calon. Karena yang ngecomblangin itu udah kenal karakternya kalian berdua nih. Peluang buat dapat pasangan yang kompatibel dan juga sefrekuensi kan jadi makin gede ya. Nah, buat yang kubus 7 nih, buat dicomblangin nih nomor 2, itu udah jalur yang praktis banget ya. Dan lebih aman nih kayaknya daripada harus mulai dari nol sama orangnya sama sekali nggak pernah kamu kenal gitu teman pro 2 ya. Nah, buat kamu nih memang mungkin kenalnya dari dating apps gitu ya. Awalnya harus ngobrol dulu, harus ngobrol lama, atau harus chattingan lama dulu. Aduh, capek banget nggak sih, pengennya saset aja gitu. Karena kerjaan udah banyak, tugas kuliah udah banyak dan juga tugas sekolah juga udah banyak gitu ya. Kayak capek banget gitu aja dan pengen langsung ada fast track-nya gitu ya. Kalau misalnya dicomblangin kan kayaknya udah tahu nih si ini. Dan kalau misalnya memang mau cerita, mungkin gak perlu sungkan ya. Apalagi kalau misalnya nyomblangin kamu tuh keluarga atau sahabat deket. Tapi ada minusnya juga kayaknya ya. Bakal jadi awkward gak sih kalau misalnya nanti tuh ada masalah apa gitu. Tapi ya namanya komunikasi harus asertif ya teman-teman berdua ya. Harus lebih mature lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu nih tahun Pro 2 yang memilih buat kayaknya kalau dicomblangin agak enggak ya. Karena ya mungkin ada awkwardnya juga, atau mikirin temen nih kayak, aduh aku nyari sendiri aja nggak bisa, apalagi sama temen, aduh gimana ya. Kalau kata Gen Z sekarang nih ya, dijodohin nggak cocok, nyari sendiri nggak bener. Main ETF takut, aduh terus maunya gimana, paling bener emang mancing kan. Kok tadi kata temen pernah sih kayak gitu ya, mending mancing aja nih malam minggu kayaknya ya. Aduh, teman-teman yang lainnya pada mancing di ini nih, di simpang 5 ya, pakai ikan-ikanan. Kamu mancing beneran di tambak atau di marina sana ya. Aduh. Ya enggak sedih sih, cuman ya yang lain berpasangan nih teman-teman dua, kamu berpasangan sama alat pancing ya kayaknya ya. Kalau di studi American Psychological Association dari atau apa nih teman-teman dua, percomblangan tuh emang seringkali nyiptain beban emosional ya, yang disebut dengan expectation pressure. Kalau dicomblangin tuh kayak ada rasa canggung atau awkward gitu ya, karena emang rasa harus cocok nih demi ngejaga perasaan si comblang, si mak comblang gitu ya. Kalau ternyata emang gak serak, kita juga bingung nih gimana cara nolaknya tanpa bikin hubungan tuh sama teman atau keluarga tuh jadi kacau gitu ya, jadi renggang teman berdua. Nah selain itu nih, kubu yang memang tidak memilih untuk mau dicomblangin biasanya tuh lebih nikmatin sensasi organik chemistry gitu loh ya. Kayak contohnya tuh ketemu secara alami tanpa ada campur tangan atau arahan dari orang lain, kayak natural aja gitu ya teman-teman berdua ya.

0: kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Kesimpulannya teman produa, kamu mau tim yang setuju buat dicomblangin atau rekomendasi temen nih, atau tim yang percaya sama pertemuan alami nih nyari sendiri ya. Kunci utamanya adalah kenyamanan dan juga kejujuran sama diri sendiri teman produa. Oke deh, ini adalah info terakhir hari ini ya teman produa ya, dijaga malam bareng sama Welarana, dan besok ketemu sama aku lagi teman produa dijaga malam di. Bahkan kita dari sore ceria ya sama ke jaga malam. Jadi tahun pro 2 besok kita ketemu lagi dari sore ceria ke jaga malam. Dan aku mau makasih banget nih tahun pro 2 yang tadi udah sempat polling ya, dan udah sempat buat join TikTok pro 2 buat kita susuran bareng tahun pro 2. Oke deh, selamat malam mingguan buat yang malam mingguan bareng sama teman-temannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya tahun pro 2. Buat kamu nih yang milih buat di rumah aja atau di kosan aja gitu ya sendirian, atau memang sama teman-temannya, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Buat kamu yang milih tidur, selamat beristirahat. Semoga besok bisa bangun dengan hati yang gembira ya teman berdua ya. Oke deh, Wella, sampai sini dulu. Stay healthy and stay happy. Bye bye.

0: nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi

Teman Pro2 pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini sebenarnya dari yang ngebedain produknya Mihuha Kedai Gemes sama kedai-kedai mie lainnya itu apa nih kak, unique selling pointnya kak?
2: Kita berusaha bikin rasanya mie pedes itu gak cuman pedes kak. Jadi rasanya ngangenin gitu loh.
1: Apa tuh yang bikin kangen tuh?
2: Yang bikin kangen tuh karena gak cuman pedes aja, tapi ada rasa gurihnya, manisnya, bumbunya kerasa banget. Gak pelit bumbu, kalau kata anak-anak sekarang lekoh gitu
1: ya. Lekoh.
2: Iya. Jadi pedes, gurih, dan manisnya itu balance.
1: Jadi
2: gitu.
1: Bukan yang pedes-pedes aja, asin-asin aja, manis-manis aja, tuh enggak gitu. Tapi emang balance. Ini sendiri dibuat sendiri kah, handmade sendiri atau gimana nih kak prosesnya kak?
2: Mas, kalau saat ini masih beli ke penggilingan langsung kak. Kalau mie basahnya itu, jadi kita pakainya mie basah atau mie telur itu kita beli langsung di penggilingan di pasar tradisional. Nah, lalu kita bikin preparean bumbunya juga. Contohnya minyak bawang. Terus apa namanya, ada sambal yang apa, kalau aku nyebutnya sih sambal galak apa sambal setan.
1: Sambal setan.
2: Nah itu kan pedes banget kan. Terus bikin taburan ayamnya juga. Terus ada pangsitnya juga gitu. Kita bikin sendiri, kita olah sendiri.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: bangga. Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Kalau kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Broad diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brug. Iya, bener banget. The Brug dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brug, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brug, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak

0: Ludo FM. Persona ibu pejabat ini kan cukup ini ya, lucu juga ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi di saat ini tadi kita sepakat nih kalau ini bisa jadi cara buat anak muda untuk bisa kenal nih sama budaya Indonesia, kenal nih sama yang namanya kain, yang namanya batik gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kamu sendiri, apakah budaya itu boleh dikemas dengan cara-cara yang komedi gitu, yang lucu gitu, atau mungkin menurut kamu harusnya tetap ada yang bisa dijaga ini, pakem-pakemnya kah, atau mungkin juga ada batasannya kah, atau gimana?
1: Oke. Kalau dari aku, karena aku sendiri kan emang melakukannya di balik persona ibu pejabat itu ya. Itu kan emang sebenarnya lebih ke humor ya, dan itu emang kan ya playful gitu. Dan sebenarnya di balik konten-konten itu aku sering membawa ya batik-batiknya yang dari Indonesia pasti, kemudian juga selendang itu kan bagian dari berkainnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi menurut aku sih justru akan sangat baik ketika kita bisa memperkenalkan itu dengan suatu hal yang humor gitu ya, karena justru rame banget loh konten aku yang begitu, bahkan sampai ada yang juga anxious juga dengan cuman sekedar berkolek aja gitu. Dan justru ketika aku membawakan itu menjadi suatu hal yang formal ya, justru tuh sepi loh kalau boleh cerita nih, justru mati gitu. Jadi sebenarnya juga disesuaikan dengan ini ya platformnya. Kalau kita bermain di TikTok, emang kebanyakan itu baiknya kita lebih ke yang humor-humor aja. Dan sebenarnya tergantung juga persona dengan persona kita masing-masing ya. Kalau emang kita lebih bisa lucu, so kita bisa influence orang-orang dengan yang humor-humor aja, yang lucu-lucu aja. Tapi kalau dirasa akhirnya kita bukan jiwanya di situ deh, justru aku pengen nih kayak ngenalin budaya itu dengan menceritakan sejarahnya. So, ya lakuin aja.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet, cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Oi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini buat jaga kualitasnya dari Liam Flores sendiri, kualitas bunga itu biar tetap seger dan sesuai sama harapan pelanggan itu gimana caranya, Kak?
2: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana. Permainan bagi mereka yang bodoh. Komedi bagi mereka yang kaya. Dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Menganggap bahwa hidup patut disyukuri.

0: dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.
1: Memuja bulan yang indah permata.

Teman Produa, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kalau ditanya bangunan paling ikonik di kota Semarang, udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, Lawang Sewu pintunya beneran 1000? Udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang pentingnya hidup antara satu dan pihak lain untuk bisa saling menasihati. Dalam rangka untuk menguatkan itu, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang bisa disebut sebagai mukmin atau orang yang beriman yang betul-betul menguatkan kualitas agama kita. Setiap mukmin memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya agar tetap mempertahankan keimanannya. Iman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pribadi-pribadi mukmin perlu memperhatikan tiga perkara, yaitu pertama melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya merasakan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru disinilah kewajiban dan tanggung jawab kita dalam rangka untuk menjadi pribadi mukmin yang sejati. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dimensi agama Islam adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu memahami mana perilaku yang halal dan mana perilaku yang haram. Maka disitulah tempat kita untuk mengadu nasib tentang keagamaan kita, menempatkan posisi kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertanggung jawab tentang keagamaan. Sedangkan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah menerima takdir Allah dengan segala keridhaan. Pada hakikatnya itulah ujian kita, yaitu menerima takdir Allah dengan segala keridhaan. Hati kita harus lepas, pribadi kita harus menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kita akan dihadapkan pada sebuah dimensi kehidupan untuk bisa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati terhadap sesuatu yang benar dalam keberagamaan kita dan saling menasihati antara satu dan yang lainnya dalam hal hidup dengan penuh kesabaran. Hidup dengan kebenaran dan hidup dengan kesabaran adalah hakikat pentingnya kita menjadi pribadi muslim yang benar. Pribadi muslim yang dapat menguatkan jati dirinya untuk betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan tentunya kita bisa menerima semua takdir-takdir Allah dengan keikhlasan dan keridhaan yang kita miliki. Inilah sapaan yang harus saya sampaikan, hikmah-hikmah keagamaan yang harus saya sampaikan untuk menguatkan kita menjadi seorang muslim sejati yang bisa memahami tentang hakikat kehidupan di dunia untuk menatap kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini kan tadi Pak Andi menyampaikan di awal, ini adalah kemitraan yang dari Jakarta pusatnya. Betul. Pak Andi pas kebetulan ketemu di Surabaya dan sekarang udah punya dua cabang ya. Gitu ya. Nah misal nih yang dengar siaran kita tiba-tiba penasaran, aduh kayaknya seru nih cobain. Harus kontak kemana? Harus nyiapin dana berapa? Ya. Dan syaratnya apa aja Pak Andi?
2: Kalau untuk kontak kebetulan di lapak kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi pusat di Jakarta.
1: Makanya main ke Hayam Huruk dulu.
2: Betul. Iya. Kalau untuk berapa atau biaya mungkin bisa langsung aja kontak ke Jakarta.
1: Kira-kira kasih spill dong Pak Andi, sekitar berapa, sekitar berapa?
2: Gitu ya. Sekitar 50 lebih
1: sih. 50 ya, sekitar 50 sekian lah. Ya, untuk bisa beli kemitraan ini.
2: Betul.
1: Itu kontrak berapa lama?
2: Seumur hidup.
1: Oh, seumur hidup.
2: Iya, jadi kita kemitraannya enggak dibatasin.
1: Biasanya kan waktunya, 5 tahun gitu.
2: Ya, tapi seumur hidup bisa dipakai.
1: Jadi sekali payment di awal itu ya. Untuk seumur hidup.
2: Ya, cuman bahan-bahan kan memang dari pusat.
1: Jadi kita nanti belanjanya ke pusat.
2: Ke pusat, betul.
1: Oke, jadi memang bukan beli putus ya. Ya. Tetap ya. Tetap koordinasi,
2: betul.
1: Tetap belanja bahannya juga ke sana.
2: Ya.
1: Sebenarnya gampangin kita ya.
2: Ya, betul.
1: Ya kan kita
2: betul,
1: kayak udah enggak usah mikir gitu.
2: Ya, betul.
1: Kita tinggal mikir tempat.
2: Tempat,
1: ya. Karyawan.
2: Betul.
1: Oke, oke. Harus dicoba teman Pro 2 ini 50 sekian ya, udah bisa beli kemitraan Teh Tarik Peranakan ini.
0: Betul. Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih.
1: Lah, kenapa?
0: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
1: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
0: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
1: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI gak bisa cek kondisi badan kamu langsung, gak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
0: Jadi, belum tentu aku separah itu kan?
1: Ya belum tentulah, bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter, jangan cuma ngandelin AI.

0: 2. Yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Pro 2, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir merespon keluhan kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke Malaysia. Keluhan ini datang dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berkontak langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Menlu Armanata mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Malaysia. Ia mengatakan telah memberikan sejumlah penjelasan terkait dengan penanganan karhutla di Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam penjelasan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penanganan karhutla. Namun ia mengatakan bahwa upaya pemadaman ini memiliki sejumlah tantangan. Akan tetapi diharapkannya dengan berbagai langkah strategis, penanganan karhutla dapat segera tertangani.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Mudal Kota Semarang menyiapkan 3 unit mobil unit reaksi cepat atau URC untuk mempercepat penanganan pengaduan pelanggan terutama gangguan pipa sambungan rumah berdiameter di bawah 4 inci. Direktur Utama PDAM Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan mobil tersebut akan menangani gangguan jaringan yang terhubung langsung dengan pelanggan dan layanan tersebut ditargetkan mampu menangani pengaduan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ia menjelaskan pengadaan mobil tersebut merupakan bagian dari kerjasama dengan Waterworks, organisasi nirlaba yang melibatkan perusahaan air minum dari Belanda dengan pengembangan layanan air bersih. Kedepan ketiga mobil tersebut direncanakan ditawarkan di sejumlah cabang PDAM dan manajemen telah menyusun pola distribusi agar penanganan aduan bisa dilakukan lebih dekat dengan lokasi pelanggan.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga Tema Pro 2, Max Verstappen merebut pole position Formula 1 Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton dalam kualifikasi yang berlangsung cukup ketat. Hamilton sempat menunjukkan kecepatan terbaik pada sesi kualifikasi pertama dan kedua di sirkuit Marina Bay kemarin. Namun catatan waktu 1 menit 31,373 detik milik Verstappen cukup mengantarkannya ke posisi terdepan. Leclerc hanya terpaut 0,054 detik dari Verstappen dan mengamankan posisi kedua. Sementara itu Hamilton gagal memperbaiki catatan waktunya pada putaran terakhir dan menempati posisi ketiga. Hasil ini menjadi modal positif bagi Verstappen setelah sebelumnya menjuari balapan sprint perdana di Marina Bay. Balapan GP Singapura sendiri akan berlangsung pada nanti malam pukul 7 malam waktu Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa, selamat hari Minggu. Ha, weekend masih ya, jadi waktu yang pas untuk nyantai-nyantai. Tadi tuh sepanjang jalan tuh ya udah mulai pada banyak yang olahraga, udah pada lari-lari, ramean ada, sendirian ada, sepedaan ada ya. Ataupun mungkin pagi nih mau nyari-nyari sarapan pagi, boleh, yang ngapain aja boleh. Yang jelas di teman Safaris Magriza tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Minggu pagi ini akan aku temenin kamu sepanjang pagi, kita serusan bareng ya. Kita pol-polin semangat kamu ya. Kita nikmatin hari Minggu ini sebelum besok ketemu sama Senin lagi. So keep on stay tune di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zong. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

0: Nah, kalau kita ngomongin UMKM lah, salah satu yang sering aku bilang adalah soal ya harus dibuka marketnya gitu ya. Jadi orang-orang bisa pada lihat, bisa pada apa namanya ngecek produknya seperti apa, terus habis itu bisa beli gitu. Kan nantinya muter juga gitu. Kalau ngomongin soal apa namanya benefit ekonominya itu akan muter juga. Nah, salah satunya ngebuka akses pasar baru itu dilakuin sama pemerintah Kabupaten Magelang, di mana mereka ini ngebuka satu pasar UMKM di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Magelang, tepatnya itu di halaman atau di depan halaman DPRD Kabupaten Magelang. Nah, ini kalau menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, Pujianto, jadi ini dirancang untuk sebagai wadah pemberdayaan sekaligus perluasan pemasaran produk lokal. Jadi nggak cuma buat jualan, tapi juga ngebuka peluang buat para pelaku UMKM yang ikutan, ini bisa ngejangkau konsumen secara langsung gitu, dari ASN yang ada di sana, kemudian juga tamu yang berkunjung gitu. Jadi orang-orang tuh bisa langsung ke situ gitu, dan bisa langsung beli istilahnya. Dan ini dilakukan atau ditargetkan berlangsung sepanjang tahun di hari kerja, mulai dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 sore gitu kurang lebih. Jadi ini bisa diberdayakan kalau menurut beliau dengan membuka akses pasar, nantinya orang-orang bisa ke situ, terutama yang ada di, yang emang kerjanya di situ juga bisa gitu. Dan di tahap awal ini ada 5 tenda yang menampung berbagai kelompok usaha, dan ini macam-macam ya, dari kopi, kemudian juga binaan dari Diskop UKM dan lain sebagainya. Jadi emang ini benar-benar untuk dicoba supaya nantinya UMKM ini bisa lebih hidup lagi gitu istilahnya ya. Kayaknya emang benar ya, kalau yang sekarang dibutuhkan adalah akses pasar yang bisa dibuka seluas mungkin ya. Tapi di satu sisi ya, bukan cuma akses pasarnya, tapi kualitas produknya kalau menurut aku harus lebih ditingkatin lagi. Jadi biar bisa lebih bersaing dan tentu aja cuannya lebih gede dong.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita Jawa.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
2: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
2: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tadi juga kita puterin.
2: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Henry, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
2: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
2: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
2: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu, walaupun kita bukan psikolog ya. Tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
3: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
2: Oke, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue kok ya kurang terima tadi bang gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
2: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain, dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
2: rasanya
1: betul.
2: Kan. Gitu, cuman, Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat? Ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung, ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety, gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
2: Iya. Berdoa aja, pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku setiap pagi.
2: Gitu, tapi enggak apa-apa. Hari pokoknya Senin. Kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya, benar.
2: Gitu loh.
1: Benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang gak enak gitu.
2: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
2: Betul. Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu. Kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget sama, ya.
2: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
2: Ya enggak apa-apa. Kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, habis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
2: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
2: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Itu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan? Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
2: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi enggak apa-apa, itu enggak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
2: Setidaknya kan dewek nyonggone bareng-bareng.
1: Betul. Kalau dipikul bareng-bareng kan enggak terlalu berat kan.
2: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
2: Dah Lita.
1: Bye.
4: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

tahu, ada hewan laut yang bentuknya mirip unicorn, tapi hidupnya bukan di negeri dongeng. Namanya narwhal, dengan nama ilmiah Monodon monoceros. Narwhal sering dijuluki sebagai paus unicorn karena memiliki tonjolan panjang seperti tanduk di bagian depan kepalanya. Tapi ternyata, tanduk itu bukan tanduk loh. Bagian panjang tersebut sebenarnya adalah gigi yang tumbuh memanjang dan biasanya dimiliki oleh narwhal jantan. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat hewan laut yang sekilas seperti paus, tapi punya tanduk panjang di kepalanya, jangan salah tebak. Itulah narwhal, si paus unicorn dari laut Arktik.

Contoh yang belakangan lagi agak miris adalah soal bullying. Yang agak ngenes tuh ya, yang produk grantes gitu adalah waktu yang beberapa waktu yang lalu di Pemalang. Yang anak SD itu dikeroyok gitu, terus habis itu sampai meninggal. Rasanya kayak, ya Allah, kejadian kayak gini lagi gitu ya. Yang hal-hal kayak gitu sebenarnya gak perlu terjadi di institusi pendidikan manapun itu sebenarnya ya. Dan tentunya juga kalau ngeliatin sekarang mulai banyak pihak yang sudah mulai concern soal masalah bullying ya, kira-kira untuk penanganannya supaya ini tidak terjadi dimanapun itu, termasuk juga di sekolah rakyat. Dan ini kalau menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mereka udah nyiapin antisipasi untuk mencegah terjadinya bullying atau perundungan di sekolah rakyat. Jadi sebenarnya harapannya adalah untuk bisa mencegah ya hal-hal yang beliau bilangnya adalah dosa besar di lingkungan pendidikan. Misal kayak perundungan, kekerasan fisik, seksual, intoleransi, dan sebagainya macam. Itu adalah hal-hal yang harus dicegah dan harus di jauh-jauh lah istilahnya dari institusi pendidikan. Dan ini tentunya udah mulai dipersiapkan juga langkah-langkahnya ya, termasuk juga kalau misalnya dari tenaga kependidikan bisa dilakukan ya, itu bisa diberhentikan. Tapi ketika ini anak-anak di bawah umur, ini tentunya juga akan ada prosesnya juga untuk penanganan terhadap kasus-kasus tersebut ya. Jadi emang kalau ngeliatin sih bagus ya, udah mulai pada raising awarenessnya udah mulai dapet, dan mudah-mudahan yang kayak begini-begini ya, tindakan-tindakan yang tadi beliau sebutin juga salah satunya ya, perundungan, kekerasan fisik, seksual, intoleransi yang ada di lingkungan sekolah, ini mudah-mudahan gak kejadian lagi ya, dimanapun itu deh ya. Dan mudah-mudahan yang kayak kemarin itu kejadian terakhir deh, jangan sampai ada lagi lah.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Nih buat teman Produa nih, mungkin yang pengen sarapan terus ntar takut mules.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau mulai membiasakan sarapan, yang udah sempat kita mention tadi ya, kita tuh nggak perlu langsung makannya tuh nasi terus ada sayur, ada lauk pauk kayak gitu tuh nggak perlu. Kita bisa mulai dari makanan yang simpel-simpel aja, terus porsinya juga nggak yang harus banyak gitu, bisa kecil-kecil dulu. Kayak tadi aku bilang akan makan roti, biskuit, terus bisa telur, bisa pisang, oatmeal. Jadi nanti pencernaan kita nggak kaget gitu karena tiba-tiba dikasih makan banyak padahal biasanya nggak pernah gitu.
1: Ah iya itu dia ya, biasanya nggak pernah terus tiba-tiba kayak lambung kaget nggak sih apaan nih gitu.
2: Bener-bener banget Kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, yang 7, waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu yang pagi ini bisa kamu vote tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu sangat amat gampang, teman bro 2 ya. Kamu bisa langsung vote ya lagu favorit kamu dari 5 lagu yang mau aku kasih abis ini di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10953, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga ya. Buruan vote. Lagunya ada apa aja buat pagi ini? Langsung. Let's go. Yuk. Lagunya ada apa aja? Kita mulai dulu dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.